0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Eklat dengan sandaran hati teman Pradua masih menemani di pada bikin pagi kamu ya. Makin seru. Dan pastinya you know, ucapkan selamat beraktivitas untuk yang kayaknya udah mulai ya. Orang Kupang bilang puku paka. Mau puku paka di dapur, mau puku paka di tampak karja, atau kamu yang lagi dalam perjalanan teman Pradua mau kemana gitu. Ya semangat saja untuk hari ini. Dan kita udah dipilek ya, pilih lagu kamu. Kira-kira musisi siapa sih yang bakal kita ulik-ulik informasinya teman Pradua. Dan seperti biasa kalau misalkan kita udah hadirkan musisi pilek, itu artinya ada lagu baru yang di keluarkan nih teman Pradua. Siapa ya? Kira-kira siapa ya? Clue-nya dia penyanyi luar negeri. Terus ini jadi apa ya? Koleksi terbarunya ini jadi bagian dari comeback-nya dia. Terus dia juga kemarin sempat ikut terjun dalam dunia perfilman. Nah, udah tahu enggak? Terus siapa ya? Yang serial-serial gitu untuk anak-anak teman Pradua Disney pasti udah tahu dong ya. Ini clue-cluenya ya, mudah-mudahan kamu udah bisa menebak siapakah musisi pilih kita. Ya udah gabung ya Kak Indrawati yang masuk di line WhatsApp. Oh, Ariana Grande nih. Karena udah dikepo di medsos kita teman Pradua ya Kak Indrawati ya. Selamat pagi Kak Yunda, Ariana Grande di pilek mau pilih koleksinya yang pertama. Wih, padahal baru di present ya. Aduh, udah langsung gercep banget nih teman Pradua. Benar sekali, kita bakal kepoin soal Ariana Grande teman Pradua. Jadi Ariana Grande siapa yang tidak kenal ya, penyanyi, artis dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat dengan kelahirannya 26 Juni 1993. Oh, bulan ini ulang tahun ya Ariana. Dan dia pertama kali dikenal lewat perannya sebagai Kat Valentine dalam serial Nickelodeon Fixtures dan juga Sam and Cat. Dan karir musiknya ini memang dimulai dengan album debut Yours Truly di 2013, terus diikuti oleh My Everything di 2014 yang melambungkan ketenarannya untuk industri musik global teman Pradua. Dan Grande ini memang dikenal dengan vokal yang powerful banget sih, kecil-kecil cabai rawit gitu ya suaranya gitu. Wih, keren banget. Jangkauan suaranya ini juga sering dibandingkan sama Mariah Carey, dan album-albumnya seperti Dangerous Woman, Sweetener, terus ada juga Thank You Next dan juga Positions ini sukses secara komersial teman Pradua. Bahkan dia juga sempat memenangkan ya berbagai penghargaan termasuk Grammy Award. Dan selain musik, dia juga membintangi film Wicked teman Pradua di 2024 kemarin tuh yang rame ya. Jadi dalam kehidupan pribadinya, dia ini juga menikah dengan Dalton Gomez pada 2021, tapi mereka bercerai di 2023. Dan kini dikabarkan dia lagi dekat sama Ethan Slater teman Pradua. Nah, untuk pilih kali ini seperti yang tadi Yuna katakan ya, bahwa tidak kebetulan kita hadirkan nama-nama ini ya, karena ada koleksi baru biasanya yang udah mereka keluarkan gitu. Nah, kalau untuk Ariana Grande sendiri, kalau misalkan kalian update ya teman Pradua, ini Yunda udah kasih informasinya ya. Kemarin sempat ditanyain juga sama teman Pradua karena ada lagu baru dari Ariana yang baru aja keluar tapi langsung booming ya, Head That I Made You Love. Jadi ada 4 koleksi yang Yunda hadirkan di pilek kali ini. Di lagu barunya yang pertama, terus ada yang kedua Everyday, terus ada Twilight Zone di urutan ketiga, terus ada Love and It. Kira-kira dari 4 lagu ini mana nih yang mau kamu dengerin? Atau yang penasaran sama lagu baru bisa dipilih di nomor 1 ya. Jadi langsung gabung aja di medsos kita. Masih seru-seruan bareng sama koleksi-koleksi dari Ariana Grande yang bisa kamu pilih di pilek dan juga lagu-lagu lainnya yang akan menemani di ruang dengar kamu. Stay tune di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan. Meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa. Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, kita masih seru-seruan di Spada bikin pagi kamu makin seru. Ya, yeah, teman Produa, gimana harinya? Pagi hari ini apakah memulai dengan sesuatu yang bikin moodnya bagus? Ataukah berjumpa dengan hal-hal yang bikin menyerah di pagi hari? Biasanya kayak gitu kan, teman Produa. Kayak ketemu macet, terus ketemu orang yang rese di jalan, apalagi. Terus sampai di kantor tuh ada aja yang bikin moodnya tuh kurang bagus. Biasanya kan ada ya kayak gitu teman Produa. Tapi kita berharap untuk kamu yang sedang mendengarkan tidak mengalami hal serupa, tapi bisa menjalani hari ini dengan penuh kebahagiaan, semangat, sukacita, berkatnya melimpah dari segala apapun yang kamu kerjakan ya. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Spada bikin pagi kamu makin seru.
3: Dekap, dekaplah diriku.
2: Okay. Nah teman Produa, kita mau lihat dulu nih, ada Ariana Grande yang udah kita kepoin profilnya ya di Pilek kali ini dengan lagu baru yang aduh kemarin tuh langsung rame banget sih teman Produa, That I Met You Love ya, Had That I Met You Love. Ini salah satu lagu yang banyak dicari juga sih sama teman Produa yang kemarin tuh udah kepoin juga, bahkan sempat puncaki jajak pendapat Billboard teman Produa ya untuk lagu yang satu ini. Dan pastinya lagu baru dari Ariana Grande

ini akan diedarkan melalui label rekaman milik Ariana sendiri, Babydoll Music, yang dilisensikan kepada Republic Records. Jadi dia menandai karya musik baru pertama ya, yang mana di luar karir filmnya ya, sejak album Eternal Sunshine di tahun 2024, yang mana itu juga menduduki posisi peringkat 1 ya di tangga lagu Billboard 200. Dan dalam bagian chorus lagu ini ya, dia sempat nyanyi I Had That I Made You Love Me. Dan untuk liriknya sendiri tuh teman Pre2, aduh kayak menarik banget ya. Dan lagu ini memang dirilis di hari Jumat, dan sementara untuk video music Had That I Made You Love ini mulai tayang di hari Senin ya, tanggal 1 kemarin waktu Amerika Serikat. Dan peluncuran single ini juga berdekatan sama dimulainya tour Eternal Sunshine Ariana di 8 Juni ya di Oakland, California. Nah, kita udah hadirkan juga ada 4 koleksi dari Ariana Grande yang udah bisa kamu vote, tapi banyak juga nih yang udah gabung teman Pre2. Yaudah mau lihat dulu di line Instagram, rame banget sih. Mana coba kita lihat dulu ya. Okay. Ada Kak Zania yang udah memilih Everyday. Everyday di koleksi urutan kedua ya, untuk option kedua udah satu suara. Terus ada Kak Karen yang milihnya juga Everyday. Terus ada Kak Reisoi yang milihnya Had That I Made You Love Me, lagu baru ya. Terus ada Kak Cio yang milihnya urutan pertama, lagu baru Ariana juga. Terus ada Kak Feiko yang milihnya juga urutan pertama ya. Jadi udah 3 suara untuk lagu baru Ariana di option number 1, dan untuk Everyday udah 2 suara. Masih udah dikasih kesempatan ya untuk member 2 yang mau vote ya. Jadi yang terbanyak tuh nanti yang bakalan Yunda puterin. Ternyata banyak juga ya yang udah penasaran sama lagu baru. Nah, langsung aja teman Pre2, kita dengerin koleksi yang tadi udah di-spill sedikit-sedikit dari Yovie and Nuno. Bunga Jiwaku teman Pre2. Lagu romantis spesial untuk kamu biar bikin vibes-nya makin romantis juga ya, walaupun berhadapan sama banyak pekerjaan. Enjoy teman Pre2. Lang

0: 102 FM.
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini masih bakal ngajak kamu ya untuk kita ulik bersama, ulik-ulik. Untuk koleksi terbaru dari Ariana Grande yang masih mencuri perhatian. Tapi ini salah satu kabar yang cukup fresh dan membanggakan juga dari tanah air. Ini masih seputar Ariana Grande. Kira-kira apa nih, teman Pro 2? Jadi di tengah pagi yang cerah ini, ternyata ada kabar baik yang selain matahari bawa sinar, ada kabar yang membawa sinar juga ya. Dari Indonesia, studio ilustrasi yang berbasis di Depok, Indonesia, mengumumkan keterlibatannya di single terbaru The One and Only Ariana Grande berjudul Had That I Made You Love Me sebagai pihak yang mendesain cover dari single itu, teman Pro 2. Tepuk tangan dong, luar biasa nih ya. Dan pada awalnya studio ini ngebagiin behind the scene ya di akun Twitter resmi mereka, dari proses pembuatan sampai lewat IG-nya juga ya, @rising67studio. Mereka membagikan hasil final, poster lengkap dengan tulisan copyright karyanya di sisi kiri bawah. Jadi lewat dari caption unggahannya itu, mereka mengungkapkan rasa syukur karena bisa berkesempatan ya berkontribusi nih dalam proyek milik salah satu bintang pop terbesar di dunia tersebut ya. Dan mereka ini juga menyambut proyek ini sebagai hal yang krusial karena mereka ikut membangun visual universe yang jadi bagian dari identitas proyek tersebut. Bahkan studio ini juga menyebut kolaborasi tersebut sebagai pencapaian yang paling berkesan selama mereka jadi studio kreatif, teman Pro 2. Ini keren banget sih ya. Mungkin ada jutaan studio di dunia ini tapi belum tentu punya kesempatan yang sama kayak Rising 67 ya, at studio, teman Pro 2. Ini banyak juga komentar-komentar yang mengapresiasi ya dari para warga plus 62 nih, netizen. So proud, Depok berpotensi ya. Arilis featuring Ayu Ting Ting, World Go Hard. Oke, jadi bukan hanya Ayu Ting Ting aja ya, ada juga nih dari studio keren ini, couldn't be prouder. Wis, banyak yang udah benar-benar apa ya, bangga gitu, teman Pro 2 ya. Depok Pride Princess Ayu Ting Ting bangga. Aduh, komentar-komentarnya ini, tapi Yunda bangga banget sih bisa menghadirkan informasi keren ini, teman Pro 2. Dan seperti yang mereka posting di tweets ya, akhirnya teasernya udah dipost sama Ariana, enggak nyangka bisa bikin title treatment buat Ariana Grande sampai masuk ke video klipnya. Full projectnya bakal nyusul setelah rilis. Keren banget sih, teman Pro 2. Kalian bisa langsung kepoin aja ya di Threads, bahkan di Instagram juga, di akun mereka @rising67 ya, @studio. Wow, keren banget sih. Ini benar-benar ya, anak-anak Indonesia tuh, anak-anak muda Indonesia tuh memang keren-keren sekali kreativitas mereka. Dan pastinya ini kabar yang sangat membanggakan sekali bagi anak-anak muda ya, jadi terinspirasi untuk terus berkarya. Ada Kak Lovelin yang udah gabung di line WhatsApp kita ya. Mau pilih Love and Hate Kak, punyanya Ariana Grande dipilih kali ini. Itu lagu option keempat ya Kak Lovelin, terima kasih banyak. Sama kayak namanya, Love and Hate. Terus ada Kak siapa lagi, kita lihat di line Instagram, ada yang udah gabung. Line Instagram nih rame ya, teman Pro 2 pagi-pagi kayak gini. Kira-kira kalian dengerin Pro 2 sambil ngapain nih? Lagi ngopi, ngeteh, atau lagi mikirin seseorang yang gak mikirin kamu? Ada siapa nih? Ada Kak Rini ya, udah gabung juga. Mau dengerin Had That I Made You Love. Oke, lagu baru udah banyak yang request nih, teman Pro 2. Terus ada Kak Yona yang juga milih option pertama, lagu barunya Ariana. Terus ada Kak siapa? Kak Rion juga milih lagu barunya. Everyday udah 2, Love and It 1, terus Had That I Made You Love Me udah 6. 7 ya, teman Pro 2. Apakah langsung Yunda hadirkan untuk kamu? Tapi Yunda masih kasih kesempatan beberapa menit sebelum berakhir pileg ini, teman Pro 2. Langsung gabung aja untuk kamu yang pengen ngevote lagu-lagu dari Ariana. Udah ada 4 koleksi yang dihadirkan, jadi langsung kepoin aja di medsos kita. Kita dengerin dulu koleksi yang datang kali ini dari punyanya Salma Salsabil. Boleh juga ya. Ini lagu spesial untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan. So, enjoy. Choice.

0: Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita udah ada di akhir dari kebersamaan kita di Pilek ya, teman Pro 2. Pilih lagu kamu dengan Ariana Grande yang jadi musisi Pilek kita, dan 4 koleksi yang udah Hyundai hadirkan untuk kamu vote. Dan ternyata banyak ya yang mau dengerin lagu baru dari Ariana Grande sebagai votingan terbanyak ya, teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk atensinya, dan untuk kamu juga yang masih setia pantau Pro 2 FM yang mau request lagu-lagu baru atau lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini, boleh banget langsung gabung aja di medsos kita teman Pre 2. Karena kali ini Yuna mau puterin yang udah di vote paling banyak ya, dari punyanya Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Jadi ini merupakan salah satu lagu yang sebenarnya lagu galau sih teman Pre 2, tentang seseorang yang berhasil membuat si doi itu jatuh cinta. Mereka pacaran ya, langsung punya relasi asmara, tapi akhirnya harus memutuskan untuk berpisah dan membawa luka juga perpisahan. Pasti pagi-pagi ya udah dibikin galau sama Ariana nih. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaan kita di Pilek. Langsung aja Yun hadirkan untuk koleksi Pilek yang udah di vote sama teman Pro 2. Setelah ini kebersamaan kita masih akan berlanjut di pukul 9 dengan Spada ya, dengan Spalding teman Pro 2, Spada Talking. Kira-kira kita bakal ngomong soal apa ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi favorit kamu 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu koleksi dari Mariah Carey, teman Pradua, Always Be My Baby. Dan pastinya ini merupakan koleksi yang lama ya, tapi mau dengerin kapanpun tuh tetap enak banget untuk didengarkan. Vibesnya jadi seru gitu ya. Apalagi di pagi hari ini, kalian dengerin Pradua sambil ngapain nih teman Pradua? Bisa langsung gabung aja ya, yang mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia, mau request lagu, atau untuk kamu yang pengen berbagi informasi terupdate di tempat kamu yang lagi seru-seru, boleh banget ya, yang lagi happening. Dan semoga pagi ini kalian benar-benar udah menjalaninya dengan penuh semangat dan juga energi yang positif. Tapi ngomong-ngomong, siapa di sini yang merasa bahwa aplikasi pesan makanan online tuh adalah sahabat sejati teman Pradua? Sekarang kan zaman udah serba canggih ya, serba digital. Kayak lapar sedikit langsung pesan ya, mager sedikit langsung pesan, terus lagi diskon langsung pesan. Bahkan kadang baru selesai makan, udah lihat promo makanan lagi, langsung pesan lagi teman Pradua. Tapi memang ya, untuk layanan pesan makanan online sekarang tuh bikin hidup kayak jadi lebih praktis ya. Apalagi di era digital sekarang, tinggal klik bayar, terus makanannya datang ke pintu ya, dianterin sama Gojek. Tapi pernah tidak teman Pradua, kalian sadar bahwa kalau kebiasaan pesan makanan yang terlalu sering atau mungkin dikatakan berlebihan, ternyata itu juga punya dampak yang cukup besar buat lingkungan loh teman Pradua ya. Mulai dari apa nih? Tumpukan plastik, sendok garpu sekali pakai yang sering kita temui di makanan-makanan yang kita pesan ya. Terus kantong kemasan, jejak karbon dari proses pengantaran yang setiap hari itu terus bertambah. Wih, ternyata ada ya cerita lain di balik kemudahan yang kita nikmati saat ini. Tapi pagi hari ini di Spalding pada Talking, Yunda akan ajak kamu untuk bahas ya soal kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan untuk kita masyarakat digital sekarang ini, yang mungkin menurut kita kayak biasa aja, tapi sebenarnya tuh punya dampak yang tidak main-main terhadap lingkungan. Pesan makanan online, nah kali ini kita bakal ngomong soal itu, yang mungkin sering kita lupa bahkan tanpa kita sadari. Kira-kira kamu tuh termasuk tim pesan secukupnya atau justru tim diskon muncul langsung check out? Ikuti aja obrolan kita sore hari, pagi hari ini maksudnya ya teman Pradua. Ini kebiasaan sore ceria mulu nih. Kita akan dengerin satu koleksi dari Lil Dick dengan Earth teman Pradua. Ini lagu selalu kita hadirkan ya, kalau ngomong soal lingkungan, soal alam, ini paling pas banget untuk Yunda hadirkan di ruang dengar teman Pradua. Stage di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Galaxy lama dari IS featuring Travis McCoy, teman Pradio Pretty Girls. Dan ini lagu langsung bawa kita ke era-era

dicari apa ya, sarapan biar bikin mood naik nih. Ini biasanya kan kalau pagi-pagi kayak gini belum sarapan tuh kan belum afdol ya untuk menjalani aktivitas. Tapi kalau ngomong soal sarapan nih teman Pradua, sekarang kan kalau lapar kita tidak perlu lagi repot keluar rumah, tinggal buka aplikasi terus pilih menu, klik pesan, duduk manis menunggu makanan datang ya, diantar sama Gojek ya, dan praktis banget sih. Tapi jujur aja teman Pradua, siapa nih yang pernah pesan minuman boba misalnya cuma karena diskon, atau pesan makanan padahal di rumah tuh masih ada stok makanan yang sebenarnya bisa kamu konsumsi cuma karena lapar mata aja gitu teman Pradua. Nah di pagi ini kita masih membahas tentang kebiasaan pesan makanan online yang makin akrab dengan kehidupan kita ya. Memang memudahkan sih, tapi ternyata ada banyak dampak yang sering luput dari perhatian. Jadi untuk kamu ya, pesan makanan online tuh kebutuhan atau udah jadi kebiasaan berlebihan sih teman Pradua yang kalau kamu lihat akhir-akhir ini? Tapi kalau Yunda pikir-pikir ya, kenapa sih sampai layanan pesan makanan online tuh sangat-sangat digemari? Alasannya tuh banyak. Ada yang karena ya sibuk kerja, ada yang karena cuacanya panas, ada yang karena malas keluar rumah, ada yang ya emang tergoda sama promo, diskon gitu ya. Kadang niatnya cuma lihat-lihat aja, tahu-taunya check outnya 3 menu sekaligus gitu ya. Belum lagi nih yang sekarang milih makanannya tuh luar biasa banyak, maunya nasi goreng, ayam geprek, sushi, kopi, apa dessert viral, semua tuh ada. Tiba-tiba tuh kayak pengen pesan semuanya. Memang ya teman Pradua. Tapi kalian termasuk yang sering pesan karena memang butuh atau lapar mata sih teman Pradua? Kayak Karina yang udah gabung juga nih di line WhatsApp kita. Aku sering pesan karena kerja dari rumah. Kadang kalau masak sendiri malah makan waktunya lebih lama, Kak. Oke. Ini alasan dari teman Pradua ya. Terus ada Kak Demas juga yang udah gabung di mana nih? Oh, lain Instagram kita ya. Kalau ada promo ongkir gratis rasanya sayang kalau tidak dipakai. Bener juga sih. Terus ada juga nih Kak Saiska. Aku sering pesan malam-malam cuma karena lihat iklan makanan lewat di media sosial jam-jam rawan. Ini nih teman Pradua yang selalu jadi faktor penentu ya, faktor penting kenapa orang-orang tuh pada gemar sekali pesan makanan online. Tapi sebenarnya gak apa-apa sih, hanya kalau misalkan pesannya udah berlebihan, aduh ini nih yang jadi bahaya sih teman Pradua. Kalau menurut kamu gimana? Sependapat tidak sama teman Pradua yang lain tadi?

0: Pro 2 FM.
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste, bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah teman Pradua, nih kita lihat dulu ya dari sisi lain, kenapa sampai pesan makanan lewat online tuh sebenarnya itu ada beberapa dampak negatif kalau misalkan kamu pesannya secara berlebihan. Akhirnya kamu jadi generasi food waste, teman Pradua ya, pesan-pesan makanan berlebihan terus gak dihabisin. Nah sekarang kita lihat di sisi lainnya, satu pesanan biasanya kan bakalan datang sama kantong plastik ya, terus wadah makanan, sendok plastik, garpu plastik ya, sedotan, kantong saus, pokoknya yang sekali pakai teman Pradua. Nah kalau satu hari satu kali pesan itu mungkin tidak terasa, tapi bayangkan kalau misalkan jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari, jadi sampah kemasan sekali pakai itu bisa menumpuk dengan sangat cepat gitu ya teman Pradua. Kadang bahkan kamu tuh mungkin tidak menggunakan sendok plastik yang dikirim karena udah punya di rumah, tapi tetap ikut terbuang kan. Nah kita lihat dulu nih pendapat dari pendengar kita ya teman Pradua yang udah gabung juga, masih dari line Instagram, ada Kak Henda. Aku baru sadar tempat sampah rumah penuh justru karena wadah makanan online. Nah itu. Terus ada Kak Jacob. Sekarang kalau pesan aku selalu matikan opsi alat makan. Oh iya benar ya, kan ada opsinya teman Pradua. Terus ada Kak Tanti, aku pakai ulang beberapa wadah makanan untuk tempat bumbu dapur. Oh yang masih bisa digunakan kan teman Pradua. Jadi selain sampah, ada hal-hal lain yang sebenarnya jarang kamu sadari juga teman Pradua. Jejak karbon. Kita bisa belajar juga ya dari obrolan kali ini. Karena setiap pengantaran itu kan membutuhkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar kan. Bayangkan kalau satu kawasan ada ratusan bahkan ribuan pengantaran setiap hari. Ini kita bayangin aja ya. Belum lagi proses produksi plastik kemasan yang pastinya membutuhkan energi juga. Ini bukan berarti pesan makanan online tuh salah ya teman Pradua. Bukan berarti Yuna menyalahkan, tapi mungkin kamu bisa lebih bijak dalam penggunaannya. Misalkan pesan sekaligus untuk beberapa orang gitu kan. Atau kurangi alat makan sekali pakai kayak yang tadi udah dikasih rekomendasi sama teman Pradua ya. Terus pilih kemasan ramah lingkungan kalau misalkan tersedia gitu. Tapi sebenarnya teman Pradua ya, kayaknya kita challenge aja ya di pagi hari ini. Tantangan sederhana, mampu tidak kamu satu minggu mengurangi frekuensi pesan makanan online yang berlebihan ya. Misalnya dari 5 kali seminggu kamu kurangin jadi 3 kali gitu ya. Atau sesekali masak menu sederhana di rumah juga sebenarnya gak apa-apa sih ya. Jadi selain lebih hemat ya, mungkin bisa terjamin juga untuk kesehatannya. Siapa tahu uang yang biasanya dipakai buat biaya tambahan ya bisa ditabung untuk hal-hal lain yang sebenarnya itu bisa sangat membantu sekali, lebih hemat juga kan.

Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Jason Mirrors. I'm yours teman Pre 2 ya. Kita masih seru-seruan tentunya di Spalding pada talking, ngomongin soal kebiasaan pesan makanan berlebihan, apalagi pesan makanan online ya teman Pre 2. Tapi di obrolan pagi hari ini kita juga belajar bahwa teknologi itu memang memudahkan hidup kita sebagai manusia. Tapi pesan makanan online yang berlebihan ini juga menjadi musuh bagi lingkungan ya teman Pre 2. Sebenarnya untuk kebiasaan ini bukan hal yang salah, tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kamu bisa menggunakannya dengan lebih bijak gitu ya. Karena perubahan besar itu sering dimulai dari kebiasaan kecil. Jadi mulai dari tidak meminta alat makanan tambahan, atau menggunakan ulang wadah plastik yang dilihat mungkin masih layak, mengurangi pesanan yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan ya. Dan pastinya ini merupakan satu hal yang harus kita ketahui juga, dan pastinya bisa kita terapkan dalam kita menjalani kehidupan kita ya teman Pre 2, dari kebiasaan-kebiasaan yang secara tidak sadar itu bisa merusak lingkungan kalau kita lakukan secara berlebihan. Terima kasih untuk kamu yang udah berbagi juga ya untuk atensinya. Terima kasih banyak teman Pre 2. Kita masih seru-seruan dan setelah ini akan ada info Pre 2 untuk kamu tepat di pukul 10. Yuna juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Spada ya. Dari pagi tadi kita udah seru-seruan dan setelah ini kita bakalan beralih ke santai siang. Akan ada Pre 2 hitlist di pukul 10 ya. Yuna masih temani sampai nanti di pukul 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita dengerin koleksi dulu ya dari punyanya Farer Hilal dengan Keliling. Ini lagu enak banget sih teman Pre 2, spesial untuk kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Rabu tanggal 3 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, penyanyi R&B pemenang 2 Grammy, Peebo Bryson, meninggal dunia pada 2 Juni 2026 di usia 75 tahun. Bryson meninggal setelah sebelumnya mengalami stroke dan pergi dengan tenang pada pukul 17.00 waktu setempat, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Keluarga sang legenda menyampaikan kabar duka ini dengan pernyataan resmi yang menyebut, "Dengan hati yang hancur dan kesedihan yang mendalam, keluarga mengumumkan kepergian Peebo Bryson." Dan tentu saja Bryson memulai karir musiknya setelah lulus sekolah menengah dan kemudian dikenal luas berkat suaranya yang luar biasa. Dan sepanjang karirnya yang panjang, ia menempati 12 lagu di Billboard Hot 100, termasuk 3 lagu yang masuk dalam top 10. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, band rock terbesar asal Jerman, Tokyo Hotel, resmi mengumumkan album baru ketujuh mereka, Encore, yang dijadwalkan akan rilis pada 16 Oktober 2026. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, band ini merilis single terbaru mereka, Memory Line, yang lengkap dengan video musiknya. Dan album Encore digambarkan sebagai sebuah rute di mana ia kembali ke band yang akar musik mereka dengan melodi gitar yang memukau, vokal latar yang bergema, dan juga sebelum meledak menjadi chorus yang syarat akan emosi untuk rilisan kali ini. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, musisi global Bebe Rexha kembali memberikan kejutan besar dalam menyambut era barunya lewat perilisan dengan single Sad Girls. Dan dalam proyek ini ia kembali berkolaborasi dengan DJ legendaris David Guetta untuk menciptakan sebuah lagu dansa yang bertenaga. Dan Sad Girls ini menghadirkan produksi musik progressive house yang megah dengan balutan vokal khas dari Bebe Rexha. Demikianlah Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian santai siang di Pro 2 Hitlist. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu. New entry. Hit music now.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu santai siang Pradio Kupang. Ya, selamat siang saja untuk kamu yang masih setia pantau dan masih ditemani juga sama Yunda, teman Pradio. Pradio Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu kita hadirkan ya, teman Pradio. Jadi kalau misalkan kamu punya musisi favorit yang lagunya baru dirilis, bisa langsung request aja kalau pengen dengerin ya, teman Pradio. Kita bakal lihat dulu informasi terkini masih berkaitan dengan Pradio Hitlist, ada dari penyanyi Fabio Asher yang mana dia kembali menghadirkan karya terbaru melalui single Nikmati Sakitnya pada 20 Mei 2026. Dan single ini juga menjadi karya terbaru dari Fabio setelah sebelumnya sukses ya dengan lagu Aku Berjanji. Aku berjanji akan selalu senana. Aduh, udah bisa nih ya. Udah bisa nih Fabio dihubungin ya biar kita duet bareng nih. Nah, untuk single terbaru ini masih menghadirkan ciri khas dari Fabio dengan tema cinta, kehilangan, luka. Aduh, pokoknya kalau udah lagu-lagu galau tuh ini spesialis sih. Tapi untuk lagu ini memang menghadirkan nuansa galau yang sepertinya lebih mendalam sih, teman Pradio. Siang-siang udah dibikin galau ya. Dengan lirik yang lebih personal menggambarkan rasa sakit dalam hubungan. Jadi Fabio Asher ini memang dikenal sebagai penyanyi yang sukses menghadirkan lagu-lagu populer dengan ciri khas tema cinta dan juga kehilangan. Dan karya-karyanya ini memang dikenal mudah diterima oleh pendengar karena liriknya dianggap relate bagi banyak orang ya, teman Pradio. Kita langsung aja dengerin koleksi dari Fabio Asher yang terbaru, Nikmati Sakitnya. Semoga bukan bikin galau ya, tapi jadi lagu yang jadi momen refleksi aja sih, teman Pradio. Menggambarkan soal kehilangan. Aduh, mari kita menggalau bersama.

0: Kodua FM.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Warga Kupang, siap-siap pecah bareng legenda musik Indonesia. Head Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Head Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals and Band. Teman Pro 2, catat tanggalnya ya. Bertempat di Stadion Oi Poi Kupang, tepat di tanggal 6 Juni 2026. Bentar lagi nih ya. Nikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin semua ikutan bernyanyi. Karena untuk tiketnya sendiri udah tersedia ya di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi buruan war tiket kamu sekarang sebelum kehabisan ya teman Pro 2. Dan untuk informasi selengkapnya bisa kamu cek di Instagram @pentasmemory atau kamu bisa menghubungi nomor 082-297-216-385. Yunda ulangi dari nomor 082-297-216-385. Head Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory. Karena musik legendaris tak pernah mati.

0: FM。
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: New entry. Hit music now.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Kita masih seru-seruan di Pradua Hitlist ya. Lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu yang masih kita hadirkan untuk ruang dengar kamu, teman Pradua. Kali ini datang dari Aespa ya. Mereka kasih kabar apa nih? Nah, Aespa, mereka comeback dengan album penuh kedua mereka bertajuk Lemonade, teman Pradua. Nah, album ini dijadwalkan bakalan rilis di 29 Mei 2026, udah rilis juga sih ya. Dan kabar dari perilisan album ini juga memang sudah dinantikan sekali, dan akhirnya mereka kembali menyuguhkan karya baru bagi para penggemarnya. Dan album ini disebut menjadi kelanjutan dari album sebelumnya ya. Album sebelumnya Armageddon yang dirilis di 2024 kemarin. Jadi dalam teaser yang sudah diunggah, album ini menampilkan konsep futuristik dengan nuansa gelap yang menjadi ciri khas dari grup Aespa. Jadi dalam teaser ini juga mereka ini tampil dalam visual yang penuh efek neon dan juga dunia virtual, teman Pradua. Dan kabarnya album ini memang berisi 10 lagu dengan variasi genre yang menampilkan perkembangan musikal Aespa yang pastinya lebih kuat. Dan album ini menjadi langkah baru dari Aespa setelah merilis album Armageddon yang berhasil mencetak prestasi di berbagai tenggak lagu. Nah, sebelumnya mereka juga merilis single With The A Whole Different Animal menggandeng penyanyi G-Dragon yang merupakan bagian dari album Lemonade. Nah, selain comeback dengan album penuh kedua, Aespa dikabarkan ini tengah mempersiapkan tour dunia mereka nih, teman Pradua, bertajuk Sings Complexity. Kita bakal update terus ya. Dan langsung aja kita dengerin koleksi dari Aespa dengan Lemonade spesial untuk teman Pradua.

Speedy dengan I love you but you lebih love me ya. Aduh, mereka ini emang ya, yang tadinya tuh kita pikir cuma main-main, tapi lagu sempurnanya aku masuk di chart number 3 ya untuk tangga lagu musik nasional, dan akhirnya mereka rilis lagi single baru nih, I love you but you lebih love me. Keren banget nih NPD, makin serius ya teman Pro 2, dan pastinya makin banyak penggemarnya nih. Nah, kita lihat juga nih teman Pro 2, tidak terasa Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ya. Untuk Yunda, Yunda juga sudah harus pamit karena sebentar ini bakalan ditemani sama Angela ya, menemani kamu masih dalam Pro 2 Hitlist dalam rangkaian santai siang. Terima kasih banyak untuk kamu yang dari tadi udah pantau ya, dari pagi sampai ini udah di pukul 10 lewat 57 menit. Yunda udah harus pamit, nanti kita masih bakal ketemu lagi ya di kesempatan selanjutnya. Akan ada Angela menemani kamu teman Pro 2. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Yunda makasih satu nomor lagu dari And Now featuring Ari Lesmana, sesi potret yang jadi chart number 1 untuk tangga lagu musik nasional. Mengakhiri kebersamaan kita kali ini. See you teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Dari kawasan Tompelo 8 Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu santai siang. Untuk kesempatan kita teman Pro 2 di hari yang baru di Rabu 3 Juni 2026. Kamu ditemani sama suara Angela Ivania sampai di sore hari nanti. Apa kabar nih teman Pro 2 semuanya? Happy ya? Hari ketiga di bulan Juni, hari yang baik untuk kita semua setelah kemarin kita melakukan aktivitas. Nah, ini aktivitas kedua kita yang sangat produktif. Semangat siang, Angel juga udah menyiapkan lagu-lagu asik untuk semua teman Pro 2. So, stay tune aja terus di Pro 2 karena setelah ini juga ada informasi-informasi yang sudah siap Angel hadirkan. Apa aja? Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.

Jatuh cinta itu memang indah, seru, dan yang pastinya membuat kita bahagia. Ya, ini yang kayaknya lagi dirasakan oleh teman-teman semuanya ya. Jatuh cinta, kalau bicara soal jatuh cinta, semuanya tuh bakal terasa indah banget teman berdua. Aduh, terakhir kali kamu merasakan jatuh cinta kapan sih? Boleh dong di spill di 08 11 38 20 90 90. Angel pengen tahu teman berdua, apa yang kamu rasakan selain kata bahagia? Atau mungkin juga ada dari antara teman berdua yang pernah juga punya pengalaman kalau jatuh cinta tuh ada apa ya, kalau mau dibilang sesuatu yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata, ya dijelaskan oleh kata-kata. Anyway, sejumlah informasi-informasi terbaru juga udah Angel siapkan ya. Ini salah satunya ada kabar duka yang datang dari dunia musik internasional. Kamu tahu dong teman pro 2 lagu Disney yang Beauty and the Beast. Nah, Phoebe Bryson meninggal dunia di usia 75 tahun. Penyanyi R&B legendaris Phoebe Bryson meninggal dunia. Yang pastinya sosok ini dikenal lewat suara emasnya dalam lagu ikonik Disney A Whole New World and Beauty and the Beast yang menghembuskan nafas terakhir pada Selasa malam dikelilingi keluarga dan orang-orang tercinta, teman pro 2. Yang pastinya selama lebih dari 5 dekade Phoebe Bryson menghadirkan karya-karya yang menemani jutaan pendengar di seluruh dunia, di mana lagu-lagu seperti Feel the Fire, I'm So Into You, dan masih banyak lagu-lagu karyanya ini menjadi bagian dari perjalanan musik lintas generasi. Setuju banget ya, karena memang dinyanyikan oleh penyanyi ke generasi berikutnya gitu teman berdua. Dan yang pasti ini juga membuat kita kehilangan suara khas pengisi Disney ya. Ada kabar bahagia, ada juga kabar duka. Ya, mengenang lagi nih film-film Disney yang memang lagu-lagu ikoniknya tuh diisi dengan suara-suara yang sangat indah. Masih ingat mungkin lagu-lagu Disney yang selalu menghantarkan kamu, dan yang pastinya mungkin ada dari antara teman berdua juga yang masih sering ya menyanyikan lagu ini. Boleh dong di spill.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

kembali mood kamu supaya tambah semangat dan tambah fokus di hari ketiga di bulan Juni ini ya teman Pro 2. Angel juga punya informasi menarik di mana bulan Juni 2026 ini digadang-gadang bakal memanjakan para pecinta musik di Indonesia, termasuk teman-teman Pro 2 juga nih, karena sepanjang bulan ini panggung hiburan tanah air juga bakal dimeriahkan oleh deretan konser solo musik internasional hingga acara fan konser dari para idol K-pop ternama. Iya teman Pro 2, jadi gak heran kalau lini masa media sosial kini rame banget ya diperbincangkan lewat jadwal konser di sepanjang bulan Juni ini, mulai dari EXO hingga keseruan festival musik Alobank dengan daftar tampilan yang memikat seperti ada Michelle Guang Liang ya teman Pro 2, ini bakal hadir di Jakarta pada 6 Juni, kemudian juga ada Raisa Live in Concert Love and Let Go dari 6 sampai 7 Juni 2026 ya teman Pro 2 di Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian ada lagi Exoplanet, aduh kalau di Jakarta kayaknya bingung banget ya mau Raisa atau EXO nih. Jadwalnya juga sama teman Pro 2 ya, 6 sampai 7 Juni ada Boysenbob World Live, kemudian ada Card, wah Card seru nih, 27 Juni 2026 juga akan menyambangi Jakarta. Dan yang paling utama teman Pro 2 adalah di Stadion Oipoi Kupang pada 6 Juni nanti dari Hard Rock Indonesia Enterprise yang mempersembahkan Hard Rock The Legend konser bersama Iwan Fals and the Band. Kamu bisa menikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap membuat kamu, apalagi orang tua, papa mama, om tante, ikutan merefleksi lagi masa mudanya ya. Jadi yang pasti tiket sudah tersedia di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi langsung aja teman Pro 2, kamu juga bisa war tiket kamu sekarang sebelum kehabisan. Dan informasi selengkapnya juga dapat dicek melalui Instagram dari Pentas Memory.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.

0: teman terbaik kamu.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. FM.

Bener. Udah jam makan siang nih teman Pro 2. Dan sesaat lagi Angel juga akan menghadirkan informasi terkait dengan istirahat jam makan siang yang datang dari Kuliner Indonesia. So stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Santai siang hanya di
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ya, kalau bicara soal makan siang, pengen banget ya sesuatu yang lumer di mulut dan gurih. Sulit nih menolak kelezatan potato au gratin yang dipanggang bersama saus bechamel creamy. Ada jagung manis, taburan keju yang meleleh sempurna. Aroma harum yang keluar dari oven dijamin ya langsung membuat perut keroncongan teman Pro 2. Karena teksturnya lembut di setiap lapisan dengan rasa gurih yang pasti untuk dinikmati sebagai camilan spesial maupun menu pendamping saat bersantai ya. Disajikan selagi hangat bersama cangkir kopi favorit untuk pengalaman menikmati hidangan yang istimewa teman Pro 2. Cara buatnya juga gampang banget ya teman Pro 2. Dan ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang, makan malam, apalagi dijadikan sebagai usaha. Potato au gratin ini kalau di Jepang memang sebagai makanan pelengkap keluarga yang disajikan untuk makan malam maupun makan siang karena rasanya yang lembut, kemudian juga ada rasa keju dan aduh teman Pro 2 luber di mulut karena kentang yang berbumbu, kejunya juga sedap sekali. Ini absen dulu dari teman Pro 2 sendiri, apakah udah makan siang atau juga masih melengkapi berkas ya tugas-tugas kamu. Jangan lupa untuk makan siang ya. Dan setelah ini Angel masih akan terus kembali dengan menghadirkan topik-topik menarik di Muda Kreatif untuk santai siang kita.

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Shh, Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu. Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
3: Loh, kok disunat namanya, Pak? Ih.
2: Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang Ibu mau mempersulit anak kita? Jangan gitu dong, Bu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita masih dalam rangkaian Santai Siang dan Muda Kreatif ya. Sebelum nanti Angel juga mengajak kamu untuk melengkapi kebersamaan kita di Pro2 Sport. Ada salah satu menu yang juga bisa menjadi tambahan mood kita di siang hari ini kalau bicara soal makan siang, apalagi makan yang enak-enak ya. Ini salah satunya teman Pro2 datang dari menu klasik dari Jepang, yaitu Japanese Hamburg Steak Barbecue Sauce, yang mana menu makan malam yang mengunggah selera. Makan siang juga bisa ya. Jadi Hamburg Steak ini selalu menjadi pilihan istimewa untuk makan siang maupun makan malam. Karena perpaduan patty yang juicy dengan saus barbecue yang manis, gurih, dan sedikit smoky menciptakan cita rasa yang begitu menggoda. Ditambah aroma bawang bombay yang harum dan saus yang meresap sempurna ke dalam daging, hidangan ini terasa seperti sajian restoran yang dapat dinikmati secara langsung di rumah. Nah, teman Pro2, biasanya Japanese Hamburg Steak ini ya, kalau mau dibilang, akan disajikan bersama-sama dengan mashed potato atau kentang tumbuk ya, atau kentang goreng dan sayuran campuran untuk pengalaman makan yang lebih lengkap dan juga mengenyangkan apalagi memuaskan. Nah, kalau sekarang banyak banget ya, kalau mau dibilang teman Pro2, tempat-tempat apalagi restoran, kafe, rumah makan yang juga menyediakan Japanese Hamburg Steak Barbecue Sauce ini. Tapi jangan salah, sebenarnya juga memang bisa kita buat dari rumah karena bahan-bahannya juga bisa didapatkan ya. Seperti dari barbecue sausnya, daging patty itu sendiri, teman Pro2. Dan yang pastinya ini juga bisa disajikan untuk makan bersama keluarga atau makan secara besar ya. Karena kalau saran dari koki untuk membuat Japanese Hamburg Steak ini memang dibutuhkan daging sapi cincang ya, yang tidak terlalu banyak bumbu sih sebenarnya teman Pro2 ya. Jadi patty-nya bisa kamu buat sendiri. Nah, ini juga udah bisa menjadi ide untuk usaha atau menu makan siang dan makan malam. Well, itu dia teman Pro2. Ada dua menu yang bisa Angel hadirkan untuk kamu menemani teman Pro2 yang masih menikmati istirahat jam makan siang atau istirahat siang kamu. Istirahat dulu sejenak sebelum kita lanjut lagi dengan pekerjaan, apalagi aktivitas yang sangat padat ya di hari ketiga di bulan Juni ini.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
1: Kamu perlu self healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: Kanjeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih Bu, ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih gak perlu, alami aja. Dari lahir gak pernah tuh dicampak-campak, badannya kuat kok.
1: Aduh Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi, berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: Kamu lagi mendengarkan Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Teman Pro 2 dari Manchester United kabarnya telah setuju untuk mendatangkan gelandang Atlanta Anderson pada jendela transfer musim panas ini. Diketahui Manchester United memang membutuhkan gelandang baru setelah kepergian Casemiro pada akhir musim 2025-2026. Oleh karena itu, fokus tim Setan Merah saat ini adalah memperkuat lini tengah mereka dengan gelandang Atlanta Ederson sebagai target utama mereka. Namun langkah dari Manchester United untuk mendatangkan Ederson ini hampir rampung ya, karena pihak klub juga telah capai kesepakatan dengan Atlanta soal transfer pemain berusia 26 tahun itu. Menurut laporan dari Fabrizio Romano melalui akun Instagramnya pada hari Rabu, hari ini Manchester United juga sudah menyepakati biaya sebesar 45 juta euro atau 934 miliar dengan Atalanta untuk mendatangkan Ederson dengan biaya tambahan. Lebih lanjut, Romano juga menyebutkan Ederson nantinya dikontrak selama 4 tahun oleh Manchester United. Dan kini Ederson hanya tinggal melakukan tes medis dengan merampungkan dokumen kepindahannya saja. Ya, teman Pro 2, pada musim ini Ederson tercatat mampu mencetak 3 gol dalam 41 pertandingan bersama Atalanta di semua kompetisi. Tidak hanya itu, Ederson juga merupakan tipikal pemain yang unggul dalam duel udara, sehingga profil permainan yang dimiliki Ederson sangat dibutuhkan oleh Manchester United. Sepanjang musim 2025-2026, ia juga mencatatkan statistik yang cukup mentereng bersama dengan Atalanta.
1: Recuerdas aquellas épocas en las que era...

0: Tiny, Latino Gang, la famiglia.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab.

0: ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro2 di Pro2 Sport masih menghadirkan informasi update terbaru ya dari dunia olahraga. Kali ini dari pembalap senior Rifat Sungkar yang resmi mempersiapkan putranya El Maika Rifat Sungkar untuk meneruskan kiprah keluarga di dunia motorsport melalui program jangka panjang di Legend Continues. Kehadiran El Maika sekaligus menandai babak baru generasi ketiga keluarga Sungkar di lintas balap. Tradisi yang mengakar kuat ini pertama kali dibangun oleh pasangan legendaris Helmi dan Ria Sungkar, lalu dilanjutkan oleh generasi Rifat dan Rizal Sungkar, dan saat ini mulai diarahkan untuk masa depan El Maika selaku penerus estafet tersebut. Parelli yang telah mengantongi berbagai prestasi di level nasional hingga internasional ini mengungkapkan dirinya sempat memutuskan gantung setir dari kancah balap profesional beberapa tahun silam. Kendati demikian, besarnya minat serta potensi menjanjikan yang diperlihatkan oleh sang putra El Maika sering memicu sang Parelli untuk kembali turun ke lintasan dan aktif untuk berkompetisi, teman Pro2. Dan yang pastinya, pembentukan karakter, ketahanan mental, serta disiplin kuat inilah yang menjadi nilai warisan leluhur keluarga Sungkar untuk terus diintegrasikan sebagai fondasi utama pelatihan. Dan yang pasti, The Legend Continues ini dirancang dalam 5 fase pembinaan jangka panjang yang nantinya juga akan dijalani oleh El Maika sejak usia 11 hingga 17 tahun.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

0: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Hai hai guys, selamat datang di Live Pre-Love channelnya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
1: Kakak, ngapain ibu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
0: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
1: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih. Biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
0: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out. Nih, cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
1: Kalau gitu, gas kan deh kak. Aku bantu jadi admin deh.
0: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang. Jual aja, dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: nih. Udah tahu belum? Nih, ada info update nih. Pokoknya kalian harus tahu.
1: Apaan tuh? Jangan bilang kalau ini soal si Mita.
0: Ya elah, tahu aja kamu. Lihat gak gayanya si Mita? BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita.
1: Iya, aku lihat beberapa minggu ini dia gonta-ganti HP terus ya. Kemarin malah yang terbaru tuh apa ya? Kalau nggak salah lihat yang ada apel digigit sebelah tuh.
2: Ayo, lagi ngomongin siapa? Udah salah merek HP, masih aja nimbrung. iPhone bukan apel yang digigit.
1: Nah, itu maksudku. Kok bisa anak seperti dia pakai HP elit? Jangan-jangan.
0: Iya, mencurigakan gak sih? Dia kan cuma anak kampung. Kok bisa ya punya HP semewah itu? Dapat duit dari mana coba? Jangan-jangan dia punya job lain nih.
2: Jangan main nuduh aja kalau gak ada bukti.

0: satu cewek. Itu kan si Mita. Tuh, tuh, yang pakai baju warna merah.
1: Iya, iya, bener banget loh. Loh, kayaknya dia lagi beli sepatu baru tuh. Mahal lagi, kita pergokin aja dia.
0: Hush, buat malu aja. Kita tanyakan aja dia besok.
1: Iya, iya, awas aja. Kok mainnya barang mewah? Masih anak sekolahan, sudah banyak gaya. Dasar BPJS.

0: teman-teman, udah pada tahu belum? Ada banyak polisi di sekolah kita.
1: Wah, ada apa lagi nih? Jangan-jangan ada pencuri nih.
0: Konyol kamu, mana ada pencuri di siang bolong?
2: Eh, guys, si Mita dibawa ke kantor polisi tuh. Tadi ada kreditor yang bawa barang tajam, nyari-nyari Mita.
0: Hah? Kreditor? Pinjol?
2: Iya, katanya Mita sudah terlilit hutang pinjol 50 juta dan gak dilunasi. Jadi mereka nagihnya ke sekolah, pakai ngancam Mita sama benda-benda tajam. Untung cepat ditangani sama Pak Satpam tuh. Jadi Mitanya sudah dibawa ke kantor polisi.
0: Terus, si kreditor itu udah dibawa juga kan?
3: Takut nih kita.
2: Iya, sudah diamankan juga tuh sama polisi. Kasihan si Mita, dia nangis-nangis ketakutan gitu.
4: Rasain, emang enak. Kemarin gayanya selangit. Tahu-taunya terlilit pinjol. Kirain dapat job apa gitu.
2: Hus, gak baik tahu ngomongin teman. Kita ambil hikmahnya aja.
4: Iya sih, kita kan pelajar. Jangan buat yang aneh-aneh lah. Apalagi sampai terlibat pinjol hanya untuk gaya hidup mewah. Udah, fokus belajar aja. Biar kita meraih masa depan yang lebih baik. Siapa tahu besok lusa kita bisa jadi orang sukses yang punya banyak duit. Itu baru keren. Jangan dikit-dikit pinjol. Gak jelas. Itu namanya tutorial menyusahkan diri.
0: Lah, tumben kamunya pintar.
2: Udah, gak usah berdebat lagi. Kita doakan si Mita biar cepat kelar masalahnya. Dan ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau sekolah ya belajar aja yang benar. Gak usah buat aneh-aneh.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu di santai siang kita, teman Produa. Untuk 3 Juni 2026, hari yang sangat menyenangkan. Karena kalau sepanjang bulan Juni, bulan Mei kemarin ya, kalau mau dibilang teman Produa, kita sudah mendapatkan libur yang lumayan lah. Nah, ini juga bisa menjadi kekuatan untuk kita memasuki bulan Juni ini dengan semangat. Dan yang pastinya kurang lebih 1 bulan lagi, teman Produa, aturan pendaftaran untuk nomor handphone baru dengan divalidasi pengenalan wajah nantinya bakal diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi kebijakan teranyar ini akan menggantikan sistem pendaftaran nomor handphone sebelumnya yang menggunakan data nomor induk kependudukan atau NIK ya, teman Produa. Nah, ini Angel mau spill nih data-data atau fakta-fakta apa saja yang wajib kamu ketahui. Jadi yang pasti berlaku mulai 1 Juli 2026, telah melalui uji coba sejak awal tahun ini, registrasi kartu SIM berbasis biometrik nantinya akan diterapkan secara penuh pada 1 Juli mendatang. Nah, di mana regulasi ini ditujukan untuk masyarakat yang membeli dan mengaktifkan nomor seluler yang baru. Ya kalau lama enggak ya, tapi kalau misalnya teman Produa juga yang bersedia untuk mendaftar ulang ya boleh-boleh aja. Nah, pelanggan existing tidak diwajibkan melakukan pemindai wajah ulang. Kemudian proses aktivasi nomor ini juga diklaim dapat selesai dalam waktu sekitar 1 menit kalau data pengguna valid dan sesuai. Ternyata teman Produa, lebih dari 1,7 juta registrasi juga telah dilakukan selama masa pengujian untuk memastikan akurasi dan kesiapan. Nah, penerapan face recognition ini dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menutup celah penggunaan identitas palsu dalam registrasi nomor seluler. Dan kita dihimbau sebagai masyarakat ya, untuk dapat mendaftarkan 3 nomor seluler untuk operator seluler yang sama. Ini batasan untuk pengguna nomor handphone. Jadi kayak kamu pakai misalnya salah satu merek lah, ini hanya bisa nomornya 3 doang. Nah, bisa mungkin merek yang lain gitu, teman Produa. Dan untuk masyarakat yang merupakan pengguna yang belum memiliki identitas pribadi kayak KTP, maka dapat diwakilkan atau menggunakan data dari orang tua atau wali. Dan yang pasti data biometrik ini tidak disimpan di Komdigi maupun operator seluler ya. Ini yang harus digarisbawahi, melainkan nantinya dari Dukcapil Kemendagri, seperti itu teman Produa. Jadi yang pasti udah tahu dong ya, jangan sampai kalau misalnya teman Produa

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada kabar bahagia yang datang dari pasangan Dua Lipa dan Calum Turner yang dikabarkan tengah menyiapkan pesta pernikahan super mewah yang disebut-sebut bisa melampaui kemeriahan pernikahan Jeff Bezos dan Lauren Sanchez. Ya, setelah mereka berdua resmi menikah secara private di London, pasangan tersebut nantinya akan menggelar perayaan selama 3 hari penuh di Sisilia, Italia pada 5-7 Juni 2026, di mana acara utama bakal berlangsung di Villa Valguanera yang merupakan sebuah villa bangsawan ya, ini abad ke-18 yang memang terkenal banget, yang paling eksklusif di Italia. Dan tidak tanggung-tanggung, teman Pro 2, pasangan ini juga disebut memesan salah satu hotel mewah yang penuh untuk mengakomodasi seluruh tamu undangan mereka. Wah, gokil banget ya. Jadi dari seorang sumber terpercaya mengatakan mereka ingin semua tamu berada di lokasi yang sama sehingga perayaan terasa lebih eksklusif dan kebersamaan. Jadi yang pasti kemewahan acara ini semakin menjadi sorotan karena daftar tamunya dipenuhi nama-nama besar dunia hiburan, musik, dan fashion. Seperti ada Elton John, Charlie XCX, Mark Ronson, Donatella, Versace, hingga desainer ternama Simon Portejacmus ya. Ini juga yang disebut masuk dalam daftar undangan. Nah, kalau dari media Italia juga bahkan menjuluki acara tersebut sebagai salah satu wedding of the year karena skala perayaan, lokasi bersejarah, serta deretan tamu elis yang diperkirakan bakal hadir semuanya, teman Pro 2 ya. Jadi kemewahan ini yang banyak media membandingkannya dengan pernikahan Jeff Bezos yang sebelumnya juga disebut sebagai salah satu pesta pernikahan selebrita yang paling mewah, megah dalam beberapa tahun terakhir, teman Pro 2.
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM.

masih mendengarkan Santai Siang untuk kebersamaan kita di Rabu 3 Juni 2026. Ini juga datang dari penyanyi Katy Perry, teman Produa yang resmi mengumumkan akan menggelar konser gratis ya di Meksiko tahun ini. Dan yang pasti dia dijadwalkan bakal tampil di Feria Nasional Fotosina 2026 yang merupakan sebuah festival dan state fair tahunan yang digelar di San Luis Potosi, Meksiko. Jadi konser gratis ini akan berlangsung pada 25 Agustus 2026 dan langsung membuat para fans heboh di media sosial. Katy Perry bahkan menyapa langsung para penggemarnya di Meksiko lewat pesan khusus ya. Nah, kalau tahun lalu festival ini juga sempat ramai dibicarakan setelah menghadirkan Marilyn Manson, tapi menuai kontroversi ya di kalangan politikus setempat. Dan pengumuman konser gratis Katy Perry ini langsung disambut antusiasme para fans, terutama karena Katy Perry kan sebelumnya juga sempat ya membatalkan beberapa jadwal konser di Meksiko dalam rangkaian The Lifetime Tour. Jadi di komunitas fans online banyak yang menduga konser ini akan menjadi bagian dari era musik baru Katy Perry. Tapi sampai saat ini pihak festival mereka juga belum mengumumkan nih detail teknis terkait kapasitas penonton maupun sistem masuk untuk konser gratis tersebut. Katanya sih masih menjadi pertanyaan juga.

0: kamu. Go 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan Info Sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania, menghadirkan sejumlah informasi terbaru teman Pro 2 untuk sore ini di Rabu 3 Juni 2026. Kita awali info sore ini, penulis sekaligus sutradara James Gunn resmi merilis first look Nicholas Holt sebagai Lex Luthor yang mengenakan warsuit ikonisnya di lokasi syuting film DC Universe mendatang Man of Tomorrow. Ya, teman Pro 2, sequel yang sangat dinantikan Superman 2025 ini akan menampilkan Man of Steel versi David Cornsweet dengan terpaksa harus bekerja sama dengan musuh bebuyutannya untuk mengalahkan ancaman luar angkasa yang jauh lebih besar, yaitu Brainia. Armor mekanis yang benar-benar setia pada komik ini pertama kali debut pada tahun 1983 di Action Comics 544, memberikan sang miliarder antagonis kekuatan untuk bertarung sejajar dengan sekutu-sekutunya yang superpower, sekaligus menandai kemunculan perdana kostum ini secara utuh dalam film live action. Kemudian kita juga punya informasi teman Pro 2 dari Warner Bros dan Legendary Pictures yang resmi mengumumkan judul sequel dari film blockbuster 2025 berjudul A Minecraft Movie Squared. Sequel yang sangat dinantikan ini dijadwalkan resmi tayang serentak di bioskop seluruh dunia pada 23 Juli 2027 dan kembali ke kubik para bintang original seperti Jack Black, Jason Momoa, Daniel Brooks, Matt Berry, Jennifer Coolidge juga siap tampil dengan Jared Hess yang nantinya akan kembali duduk di kursi sutradara. Dan informasi terakhir kita, How to Rob a Bank yang berfokus pada kelompok perampok bank berisiko tinggi biarkan setiap aksi nekat mereka secara langsung kepada audiens di media sosial, di mana film ini menampilkan jajaran pemain ensemble yang dipimpin langsung oleh Nicholas Holt, Zoe Kravitz, Anessa Wai, dan teman-temannya. Film ini akan disutradarai oleh David Leitch. Film laga trailer ini juga mengikuti kelompok tersebut saat mereka merancang perampokan paling ambisius sejarah dan sejauh ini ketika tepat aparat penegak hukum semakin mendekat. How to Rob a Bank official trailer juga sudah dapat disaksikan langsung ya. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Sore Ceria Buat Sore Kamu Semakin Berwarna.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Santai siang udah dan giliran sore ceria hadir untuk menyapa teman Pro 2 di sore hari ini. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 semuanya yang baru mendengarkan Pro 2 Kupang atau juga udah dari siang tadi. Apa kabar dengan aktivitas kamu? Ini masih berkutat dengan pekerjaan atau mungkin juga ada dari antara teman Pro 2 yang baru aja selesai dari perkuliahannya atau mungkin juga ini yang mau lanjut untuk ikut futsal atau les ya. Hanya mau kasih ucapan dulu banyak selamat ya untuk adik-adik SD, adik-adik SMP, kalau SMA kayaknya udah, oh ya SMA juga ya, yang kemarin sudah mendapatkan informasi kelulusan. Bagaimana semuanya lulus? Yang belum lulus ya jangan patah semangat, harus fokus lagi, harus belajar lagi. Dan terutama juga untuk adik-adik semuanya atau teman Pro 2 juga ya, kamu-kamu yang udah mendapatkan informasi atau pengumuman kelulusan provisiat, untuk teman-teman semuanya happy banget ya, akhirnya bisa lanjut lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Gimana? Ada mungkin dari antara teman Pro 2 yang udah dapat sekolah yang kamu tuju, kayak misalnya dari SD ke SMP favorit, misalnya ke SMA favorit atau perguruan tinggi juga ya, boleh dong di spill tipis-tipis kasih Angel sore hari ini di 08 11 38 20 90 90, sambil menyemangati kelulusan kamu semua dan aktivitas yang masih dilakukan teman Pro 2 dengan sejumlah informasi yang akan Angel hadirkan sampai di pukul 4 sore, karena di pukul 4 sore juga kita punya perbincangan menarik ya bersama dengan teman-teman dari mahasiswa Undana yang mana mereka juga punya prestasi dan ada event yang sementara mereka ikuti, jadi mereka bakal spill untuk teman Pro 2. Ya udah, pantengin aja terus ya. Dan untuk sahnya di sore hari ini masih akan Angel hadirkan lagu-lagu bisa menaiki mood kita yang udah capek, mungkin udah lelah, udah ngantuk juga dengan pekerjaan atau mungkin juga usaha teman Pro 2 ya, dari koleksinya Zara dan juga Alif Zumi di sore ini. Stay tune terus.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pernahkah kamu memperhatikan mengapa warna kursi di pesawat kebanyakan berwarna biru? Ternyata ada alasan ilmiahnya. Warna biru dipilih untuk menciptakan suasana yang menenangkan di dalam pesawat. Biru dikaitkan dengan ketenangan, dipilih untuk meredakan kecemasan penumpang, terutama bagi mereka yang baru pertama kali terbang atau memiliki rasa takut terbang, sehingga penumpang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Berdasarkan penelitian psikologi warna, warna biru sering dikaitkan dengan perasaan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, warna ini dipilih untuk menciptakan suasana kabin yang lebih sejuk dan menenangkan bagi para penumpang. Untuk efisiensi waktu dan biaya perawatan, maskapai penerbangan umumnya memilih warna kursi yang minim perawatan. Warna biru misalnya, sangat efektif dalam menyamarkan kotoran, sehingga mengurangi frekuensi pembersihan. Dan sebagian maskapai memilih penggunaan warna biru dapat memperkuat merek pesawat.
4: Pro 2 FM

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua teman Pro 2. Sore ceria buat sorenya. Teman Pro 2 pada harus ceria-ceria ya. Teman Pro 2 apalagi udah gajian, gaji 13. Yang lain lagi mungkin remun tukin. Ada mungkin yang enggak dapat ya. Ya mau gimana lagi teman Pro 2. Betul. Ada yang dapat dan ada juga yang enggak dapat. Daripada ngomongin duit buat happy tapi juga nanti ujung-ujungnya habis dan bikin tambah stres, ya udah deh Angel kasih informasi-informasi lainnya aja yang semoga juga bukan saja menghibur teman Pro 2 tapi juga dapat memberikan inspirasi. Nah, ini khususnya untuk teman Pro 2 juga nih yang lagi menempuh pendidikan pada jenjang diploma sarjana di 42 lembaga pendidikan mitra ya. Siap-siap teman Pro 2 akan ada program beasiswa SDM sawit di tahun ini dengan 5.000 kuota penerima. Nah, kalau dari Badan Pengelola Dana Perkebunan dalam waktu dekat ini akan segera membuka pendaftaran program beasiswa ini. Jadi ternyata program ini juga bakal menjadi penyelenggara beasiswa sawit terbesar sejak pertama kali dilaksanakan dan sekaligus mempertegas komitmen dari Badan Pengelola Dana Perkebunan dalam mencetak talenta unggul bagi sektor perkebunan yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfiansa juga menjelaskan, peningkatan kuota beasiswa ini merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 ya tertarik untuk daftar dan tertarik pengen mendapatkan beasiswa SDM sawit, langsung aja kamu juga bisa cari di website resminya ya. Jangan yang abal-abal teman Pro 2, karena beasiswa SDM sawit ini memang ditujukan bagi pekebun, keluarga pekebun atau karyawan atau pekerja pengurus kelembagaan perkebunan, pengurus asosiasi perkebunan sawit atau aparatur sipil negara dan juga penyuluh. Wah, lumayan nih teman Pro 2 ya, 5.000 kuota penerima beasiswa dan yang pastinya kalau mendapatkan ini juga bisa menuntun dan membantu teman Pro 2 untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksi apa Pamungkas, berapa kali kita bakal saling memaafkan? Kalau untuk pasangan ya tergantung. Udah diomongin, tapi kalau misalnya masih gak mau mendengarkan ya udah dimaafin aja sekali dua kali. Dan ya dari teman Pro 2, kalau misalnya namanya cinta ya pasti akan terus memaafkan ya, dan menerima kekurangan dari pasangan. Tapi kalau sengaja sih jangan atuh. Tapi kali ini kita harus memaafkan, apakah tidak usah dimaafkan? Lah apa ini ya? Ini terkait dengan nilai tukar rupiah yang kembali mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Teman Pro 2 berdasarkan data dari Bloomberg, ini yang baru Angel kutip ya, mata uang Garuda Indonesia atau rupiah maksudnya tercatat berada di level 17.955 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Pelemahan ini terjadi secara bertahap setelah rupiah dibuka di posisi 17.896 rupiah per dolar Amerika Serikat ya pada perdagangan pagi. Nah, dibandingkan dengan penutupan perdagangan hari sebelumnya yang pasti rupiah turun 116 poin teman Pro 2 terhadap greenback. Dan kalau dari pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswabi menjelaskan pelemahan rupiah ini dipengaruhi sejumlah faktor. Jadi kayak kalau dari sisi eksternal ya, penguatan harga acuan minyak mentah dunia Brent and West Texas Intermediate yang juga turun menekan rupiah kita. Dan ya tentunya teman Pro 2, rupiah kembali mengalami pelemahan akibat penguatan minyak mentah dunia ya. Dan yang pastinya pembicaraan terkait dengan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran ini juga tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Waduh, sore ini udah naik lagi teman Pro 2, 17.955 rupiah per dolar Amerika Serikat. Bagaimana ini, kayaknya memang sudah harus membuka mata kita untuk wajib harus jaga-jaga bukan saja keuangan tapi secara finansial saat ini dan kedepannya ya.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu dan teman Prodi Angel juga sudah harus mengakhiri untuk segmen pertama karena kita bakal melanjutkan dengan perbincangan menarik bersama dengan mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana di mana tahun ini mereka juga membawa prestasi terbaru yang nanti bakal di-spill untuk teman Prodi dalam Talk Space Sore Ceria. Stay tune terus ya teman Prodi, kamu juga bisa ikutan gabung atau pantau melalui YouTube channel kita RD Kupang. Dan ini juga menjadi akhir dari kebersamaan Angel untuk santai siang dan sore ceria. Thank you banget udah bareng sama Angel. Nantinya sore ceria kamu juga bakal dilanjutkan bersama Aji Hasbi sampai jaga malam. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Apa kabar kamu semua? Untuk episode kita kali ini, Angel akan mengajak teman Pro 2 untuk berbincang-bincang bersama 3 mahasiswa pertambangan Undana, yang mana tahun 2026 ini mereka berprestasi tentunya ya, dan berkesempatan untuk mendapatkan pendanaan ya terkait dengan prestasi mereka. Nah, prestasi seperti apa sih yang bakal kita bahas saat ini? Namun sebelumnya Angel mau memperkenalkan dulu kakak-kakak yang sudah berada langsung di studio Pro 2 untuk sore hari ini. Angel mau memperkenalkan ada kak siapa aja? Ada Kak Chelsea, Kak Hendro, dan juga Kak Jenio. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Salam teknik ya.
1: Salam teknik.
0: Apa kabar kakak-kakak semuanya?
1: Puji Tuhan, kabar kita baik.
0: Mm-hmm. Dan boleh dong memperkenalkan diri dulu kepada teman Pro 2.
1: Oke. Halo teman Pro 2 Kupang. Perkenalkan, saya Chelsky dari Prodi Teknik Pertambangan Undana.
0: Oke.
2: Saya Ginius Neves dari Prodi Teknik Pertambangan.
0: Wow, luar biasa.
3: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan saya Hendro dari Prodi Teknik Pertambangan Undana.
0: Terima kasih kakak-kakak bertiga udah hadir di studio Pro 2, kabarnya baik ya. Gimana kesibukannya perkuliahannya sendiri nih kak?
1: Untuk perkuliahan ya lumayan padat karena sudah semester 6 dan sekarang kita sudah hampir akhir semester, jadi ya lumayan padat untuk perkuliahan dan tugas-tugasnya.
0: Tugas-tugas tambah makin ini rame ya kak ya. Ya. Nah ini semuanya seangkatan atau gimana nih?
2: Semuanya seangkatan kak.
0: Semuanya seangkatan, ya. Wah luar biasa. Jadi kalau mau dibilang teman Pro 2, kakak berempat karena temannya yang satu sedang kuliah ya. Oke, ini di tahun 2026 ini mendapatkan pendanaan di mana mereka juga berprestasi karena mempunyai proyek, yaitu apa, boleh dong diceritakan kepada teman Pro 2, silahkan nih kakak-kakak semuanya.
1: Untuk ini proyek yang lolos pendanaan P2MW tersebut, kita di sini membawa tema ini jasa pembuatan peta digital. Di mana kita tuh di sini membuat jasa untuk teman-teman yang membutuhkan peta. Di mana peta seperti peta penelitian, peta-peta ini analisis untuk kehutanan, teknik pertambangan, arsitektur dan yang lainnya, Kak.
0: Kenapa kakak ya memilih, ya udah deh kayaknya kalau mau dibuat proyek kayaknya ini juga bagus. Alasannya kenapa? Karena kalau mau dibilang kan peta seperti ini sudah banyak ya, sudah banyak dan ini bukan pertama kali, tapi kenapa memutuskan untuk kayaknya kalau ketong buat peta dengan model seperti ini bisa nih dijadikan usaha atau jasa juga yang bagus.
1: Kalau untuk itu sendiri kak, ini sebenarnya itu ada sedikit cerita. Di mana
0: cerita banyak juga.
1: Di mana awal kita semester naik semester 3 kak, banyak sekali teman dari arsitektur, dari sipil, dan ada beberapa teman kehutanan juga minta bantuan ke kita untuk buatkan petanya. Nah dari situ mereka sarankan kita untuk buat buka jasa ini kak. Jadi sudah kita buka jasa baru kita mengikuti seleksi P2MW.
0: Oh seperti itu, dari ya, tahun 2023.
1: Kita buka jasanya dari tahun 2025 kak.
0: Oh tahun lalu ya,
1: ya. Tahun lalu.
0: Tapi kalau kalian sendiri solo-solonya, apalagi Kak Chelsky, kemudian juga Kak Jenio dan Kak Hendro, ini memang dari lama udah setim untuk menjalankan kayak orang minta buat jasa dulu, bantu kotong dulu dan lain sebagainya, atau pribadi masing-masing baru deh setelah itu tergabung dalam satu tim, boleh dong diceritakan. Oke, Kak Jenio, jadi, Kak Hendro silakan.
3: Oke, jadi sebelum apa namanya ini kami bertiga bersama kami masih kerja sendiri-sendiri.
0: Oh kerja sendiri ya. Solo-solo ya?
1: Iya solo-solo.
0: Aha.
3: Solo-solo tergantung dari skill masing-masing juga. Nah terus muncullah ide dari kawan saya yaitu Chelsky untuk membuka jasa pembuatan peta, yaitu katakan peta aja.
0: Ini namanya unik loh, katakan peta kayak Dora.
1: Ya, kebetulan terinspirasi dari Dora juga.
0: Terinspirasi dari Dora.
1: Ya.
3: Ya.
0: Oke, dan ini sudah dari untuk jasanya sendiri akhirnya kan di 2025 banyak kah?
1: Untuk dari 2025 sudah lumayan banyak yang order di kita kak.
0: Oke, Kak Jenio mungkin mau menambahkan, ini ordernya dari mana aja selain teman-teman dari Undana?
2: ada kebetulan yang ini pernah dari mahasiswa mahasiswa dari UI kak.
0: Oh mereka juga ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh diceritakan keseruannya seperti apa sih setelah diminta untuk tolong buatkan dong?
2: Yang pertama pasti senang karena bisa diminta tolong dari suatu universitas yang besar kak. Terus ya ini apa? Setelah minta tolong kami akan apa buat ini, supaya mereka ini, mendapatkan hasil yang terbaik supaya mereka puas agar ini kedepannya bisa pakai kotak penjasa deh kak.
0: Oh seperti itu dong ya. Dan kita juga pengen tahu ini setelah kalian bertiga menceritakan awalnya kan memang dari 2023 ya.
1: 2025.
0: Iya 2023 kemudian nanti dibuat jasanya itu katakan peta jadinya 2025 dan ikut pendanaan ya. Siapa pencetus kotong ikut kok ini program seperti apa sih boleh dong diceritakan.
1: Kalau untuk pencetus itu awalnya kita juga tidak tahu kalau ada program P2MW nih kak. Nah kebetulan waktu itu saya sama teman saya Hendro kita lagi proyek keluar. Dari situ tiba-tiba di WhatsApp sama dosen pembimbing kita.
0: Boleh di spill?
1: Ini Pak Yusuf Rumbino.
0: Oke baik.
1: Kebetulan beliau WhatsApp bilangnya coba ikuti kegiatan ini siapa tahu bisa lolos dengan bawakan bisnis yang sudah ada. Nah akhirnya kita mencoba daftar, kita mulai buat proposalnya dan kebetulan lolos.
0: Lolos ya. Ini persiapan untuk ikut dalam pendanaan ini seperti apa? P2MW 2026 ini seperti apa? Ada gak sih kayak syarat kriteria yang akhirnya membuat kalian juga wah ketong lolos nih?
1: Untuk
0: kakak-kakak semuanya silakan.
1: Untuk kriteria tuh kemarin yang agak bikin susah itu di mana kita belum ada NIB.
0: NIB
1: nomor induk berusaha.
0: Oh oke, okay. Karena ini kan juga baru ya. Aha, terus?
1: Terus kita diarahkan dari kampus dari undana sendiri untuk daftarkan NIB. Karena kemarin kita sempat ikut workshopnya P2MW, kita dijelaskan kalau P2MW-nya itu seperti apa, lalu kita diminta untuk sedikit presentasikan tentang ide bisnis kita, dan dari universitas sendiri kebetulan sangat tertarik dengan ide kita, makanya kita selalu dibantu universitas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, kak.
0: Oke, kakak-kakak ini persiapan untuk ikut dalam P2MW ini berapa lama?
3: Untuk persiapannya mungkin sekitar 2 bulan,
0: kak. Wah, lama juga ya?
3: Ya.
0: Ini apa saja yang perlu disiapkan, kak? Data-datanya, administrasi, atau mungkin juga kayak contoh market ya? Atau permodelan deh ya, peta yang sudah kalian buat atau seperti apa?
1: Untuk ini yang kemarin kita siapkan itu ya itu riset-riset dari harga-harga barang RAB untuk RAB-nya.
0: Oh, oke, okay.
1: Terus
0: kemudian
1: kita kumpulkan lagi bukti-bukti pengerjaan kita yang sudah pernah kita kerjakan sebagai pendukung untuk kita lolos. Dan ya itu tambah portofolio seperti peta-peta yang sudah pernah kita buat untuk ditambahkan ke dokumen-dokumen.
3: Nah dan juga tambahannya mungkin persiapannya kemarin juga ini jaga-jaga kalau misalnya lolos kami ini mencari ini customer lain untuk ini diadakan pelatihan dari universitas lain juga yang
0: kayak
3: ada
0: gitu
3: di sekitaran Kupang.
0: Oh harus dibuat kayak gitu kalian yang melatih ya seperti itu. Memang itu juga syaratnya atau seperti apa?
3: Ya itu juga masuk dalam persyaratan.
0: Oh masuk dalam syarat. Jadi ini sudah keren sampai di situ. Dan ini progresnya sampai di mana? Setelah kalian lulus, setelah itu apa yang harus dilakukan? Mungkin dari Kak Genio?
1: Itu kan tunggu pendanaan. Terus kita mulai jalankan kita punya.
0: Udah ada pengumuman belum sih?
1: Pengumumannya sudah ada, tinggal masih tunggu pendanaannya cair.
0: Oh, pendanaannya cair. Ya. Wah kalau
1: paling tinggal tunggu itu kan.
0: Nah, ini langsung sumringa ya teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya pendanaannya udah cair, sebelum cairnya dulu nih, ini emang kalian taksir berapa sih?
1: Untuk pendanaannya kemarin sudah dikasih tahu untuk kita.
0: Itu berapanya? Berapa,
1: kebetulan ya lumayan dapat 10 juta kak.
0: Nah 10 juta itu kalian bakal apakan kakak-kakak semua? Putar modalnya kayak gimana tuh?
3: Oke mungkin yang pertama yang dan paling terutama adalah beli lisensi.
0: Oh, lisensi
3: dari software yang akan kami gunakan.
0: Oke baik.
3: Karena
0: itu di Indonesia atau di luar negeri?
2: Indonesia.
3: Kebetulan Indonesia yang kami gunakan Indonesia punya.
0: Oh oke, kemudian setelah itu kakak?
3: Nah mungkin setelah itu ya macam tadi saya omong ini untuk pelatihan, mungkin untuk ini dia punya persiapan, mobilisasinya dan lain-lain.
0: Iya, karena itu juga butuh modal ya, Kak ya. Angel pikir juga selain itu ucap syukur enggak ya?
1: Kita untuk promosi juga, Kak.
0: Promosi ya.
1: Soalnya kan belum terlalu ya. Memang ada dari luar, cuman belum terlalu terkenal, Kak, untuk boleh dibilangnya.
0: Tapi kok ngomong dibilang ini keren banget loh, teman Pro 2, karena katakan peta
1: dot aja
0: ini bisa dilirik sampai ke teman-teman dari universitas yang ada di daerah lain seperti yang ada di UI, kemudian juga yang ada di Sulawesi ya.
1: Sulawesi, ada di Jawa, Kak.
0: Ada di Jawa. Ini gimana sih sampai akhirnya mereka tahu bahwa wah, ini ada nih jasa yang ditawarkan oleh teman-teman dari mahasiswa pertambangan Undana dan akhirnya mereka memakai jasa kalian.
3: Nah, itu mungkin teman-teman dari luar NTT mungkin bisa lihat dari postingan media sosial yang kami upload di katakanpeta.aja. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat juga ada beberapa peta atau hasil peta yang ini kami buatkan dalam ini jasa kami.
0: Jasa ya. Nah, yang diminta apa saja sih rupa-rupanya, apa aja sih peta seperti apa yang paling sering di request sama teman-teman mahasiswa atau mungkin kalau dari kantoran atau dari organisasi pernah nggak sih request pernah menggunakan jasa kalian?
1: Untuk ini yang sering di request dari teman-teman mahasiswa itu kebanyakan peta penelitian untuk mahasiswa-mahasiswa akhir, Kak.
0: Oh, oke.
1: Dimana mereka kan akan penelitian untuk skripsinya, mereka butuh peta penelitian, akan hubungi kita, Kak, biasanya.
0: Nah, tapi keren ya mahasiswa akhir ke adik-adik semester ya,
1: ya.
0: Wah, luar biasa, ini keren banget. Kemudian juga tantangan yang kalian hadapi seperti apa sih? Ini kan udah proyeknya udah berjalan sekian tahun, kalian juga mendapatkan profit dan pastinya juga customer minta terus ya. Nah, adakah yang masih dirasa bahwa ini masih menjadi tantangan, halangan nih untuk kami bisa eksplorisasi lagi, aduh belibet deh, explore dalam usaha ini?
3: Oke, kalau sih? Untuk tantangan sendiri, ini tantangan paling besar menurut kami yaitu pencarian data untuk melayout peta kami.
0: Nah, itu.
3: Nah, contoh beberapa peta seperti ini tutupan lahan, ini peta kami ini apa?
1: Curah hujan
3: dan lain-lain, itu ada beberapa datanya itu ini susah untuk diakses.
0: Nah, itu gimana? Kalau semuanya
3: seperti itu, ya mau tidak mau kita harus akali dengan
1: beli.
0: Oh, beli ya?
1: Iya, kadang dibeli.
3: Kadang beli. Berarti ini bisa kita akali dengan beberapa data mungkin yang kita sudah punya.
0: Oh, oke. Berarti itu keluar modal lagi dong ya?
1: Iya.
0: Oke, kita pengen tahu kalau dalam jasa ini kaliannya semua turun tangan atau dibagi nih masing-masing nanti Kak Chelsea, Kak Genio, kemudian juga dari Kak Hendro sendiri kerjanya apa-apa, pembagian tugasnya seperti apa kakak-kakak?
3: Nah, untuk pembagian tugas sendiri itu ini masing-masing bisa pegang ini beberapa customer begitu. Nah, jika dirasa ada kebingungan atau ini kesusahan di tengah jalan, kita bisa saling sharing atau saling ini
1: bantu.
0: Oh.
3: Nah, terus kalau misalnya mungkin punya customer yang sudah terlalu banyak, misalnya kecil sudah mendapatkan customer banyak, bisa di offer. Gitu pembagiannya.
0: Oh, pembagiannya seperti itu ya, dan harus merata atau gimana nih?
1: Iya.
3: Ya, harus merata.
0: Harus merata lah, ini kerja tim soalnya ya. Tapi selain kalian juga fokus dengan proyek kalian, ini dibilang proyek dan usaha, tapi gimana dengan kehidupan kalian di kampus nih, di kelas? Kan kalau mau dibilang aduh mahasiswa tambang nih juga tugasnya banyak ya, perkuliahannya juga, apalagi nanti di luar ya, seperti apa?
2: Kalau untuk menghadapi hal ini, apa paling waktu saka?
0: Bagi waktunya kayak gimana tuh?
2: Jadi kalau contohnya kalau dosen kasih tugas tuh lebih baik jangan tunda-tunda, Kak. Kalau tunda-tunda takutnya nanti pas ada joki dari ini customer nanti kayak ini mau bagi waktu setengah mati mau buat tugas atau mau buat ini katanya apa ya, peta yang customer minta, Kak. Jadi sebaiknya kalau dapat tugas tuh langsung dikerjakan saka.
0: Dikerjakan langsung ya, jangan ditunda-tunda ya. Nah, pernah tidak kalian juga mengalami ya seperti itu, harus ujian atau kuliah atau kayak biasanya harus keluar ya untuk meneliti dan lain sebagainya, tapi juga dapat job, itu cara prioritas waktunya gimana, mana yang paling penting nih, belum lagi untuk keluarga atau mungkin yang sudah mai tua atau seperti apa, gimana tuh?
1: Untuk kalau begitu Kak, seperti kemarin kita sempat keluar-keluar project di luar juga, di lapangan. Nah itu juga kita sempatkan untuk mengerjakan ini orderan Kak. Pas ada waktu istirahat kita bisa curi-curi waktu untuk kerjakan sedikit-sedikit Kak. Dan kebetulan juga biasa kita selalu kontak dengan customer kita, biar kita bisa atur waktunya seperti apa, kira-kira mereka mintanya kapan selesai, bisa diatur semua Kak.
0: Oh seperti itu. Nah ini dari Kak Chelsea, Kak Genio udah sama Kak Kenyongkar mana nih, bagi waktunya kayak gimana nih, selain tugas kan harus dikerjakan. Nah terus kalau misalnya semua harus prioritas, semua harus penting, ini gimana, yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga gimana tuh?
3: Oke, kalau untuk saya sendiri, yang paling penting tugas kuliah dulu.
0: Oke.
3: Yang utama dan terutama adalah tugas kuliah dulu. Nah, setelah misalnya tugas kuliah sudah selesai, atau misalnya ketika kita mengerjakan tugas kuliah, kita sudah merasa seperti, sabar dulu, buntu. Lagi buntu nih otaknya. Ya, kita kerjakan dulu yang joki.
0: Oh, oke. Oh, jadi bisa bolak-balik ya. Dan kalau dari Kak Genio sendiri gimana?
2: Kalau dari saya sama seperti Kak Saudara Hendro, Kak.
0: Oh sama, apa yang sama?
2: Sebenarnya kalau Kak Kiara, pasti yang utama pasti ini apa, tugas dari kuliah Kak. Terus kalau memang kayak pas ada kerja tugas kuliah, memang pas ada son bisa, baru bisa berhenti tugas order. Terus kerjakan ini orderan Kak.
0: Oh oke, okay. Pengen tahu seperti apa sih ketika tahu kalian lolos dari pendanaan ini ya, P2 MW ini ya, kalian kasih tahu gak sih sama teman-teman, apalagi orang tua dan keluarga?
1: Untuk itu paling yang terima kabar duluan tuh saya kebetulan, karena ketua.
0: Iya.
1: Jadi langsung saya kabari teman-teman, Hendro, Genio, dan Nadine, serta dosen pembimbing, dan ya orang tua juga saya kabari kalau lolos.
0: Nah terus respon dari orang tua dan keluarga Kak Chelsky gimana?
1: Pastinya cukup bangga karena...
0: Kok cukup sih? Ya,
1: dari saya bilangnya cukup bangga.
0: Cukup bangga ya.
1: Karena bisa ya dapat prestasi lah boleh dibilang.
0: Luar biasa ya. Dan papa mama mendukung ya Kak ya. Nah gimana dengan kakak berdua? Waktu di... Ada kasih tahu kosong dari keluarga atau lagi kestawe? Terus reaksinya seperti apa?
2: Yang pastinya senang Kak.
0: Senang ya. Oke. Kalau dari kakak gimana?
3: Kalau saya belum kestawe sih.
0: Oh belum kestawe? Wah ini... ini sejak... Kenapa belum kestawe? Karena mungkin sibuk kok atau sudah lain?
3: Kurang tahu juga Kak. Karena... ini kebetulan pas pengumuman lulus juga pas ini upload proposal juga dalam otak ini baik juga kalau lulus kayak begitu, karena kemarin ini ketika ada ketika workshop itu kan di anggota juga banyak untuk undangan Kakak. Ini programnya juga bagus-bagus. Jadi untuk ini katakan petani Coba-cobalah.
0: Seperti itu. Boleh tahu tadi untuk pengumuman program pembinaan mahasiswa wirausaha tingkat nasional ini pengumumannya kapan, Kak?
1: Pengumumannya kemarin bulan Mei kemarin di minggu ketiga, Kak.
0: Oh, akhir bulan ya?
1: Iya, akhir bulan.
0: Oh, diinfokan. Kalian ini bersaing dengan berapa banyak sih mahasiswa dari Undana?
1: Kalau kemarin awalnya ada sekitar 100 lebih Kak dari
0: 100
1: Undana.
0: Lebih, luar biasa, keren ya. 100 lebih ya, ini ya. 100 orang atau 100 tim?
1: Kelompok.
0: Oh 100 kelompok. Dan ketika disaring lagi untuk mendapatkan pendanaan ini dari P2 MW, berapa banyak yang dapat? Selain
1: kemarin terus disaring lagi dari universitas, itu sekitar ada belasan kelompok yang diteruskan proposalnya ke tingkat nasional. Dan kebetulan di nasional itu yang lolos seleksi dan menerima pendanaan kita ada dua kelompok Kak.
0: Oh iya, dari FISIP dan juga dari pertambangan. Cocok sekali ya. Wah asik. Nah ini setelah kalian sudah lama kalau mau dibilang menjalankan usaha ini, proyek ini ya, untuk kalian semua, kalau boleh tahu anggota yang ada di balik katakan peta.aja ini ada berapa banyak? Hanya 4 orang saja kah?
1: Ya, hanya 4 orang.
0: Wah, 4 orang luar biasa ya. Karena ini ada yang sudah gabung, ada yang bilang kalau mau dibilang ini dong hebat. Wah. Iya, bilang dong hebat sekali karena kalau mau dibilang penyedia jasa pembuatan peta itu biasanya perusahaan konsultan besar.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, itu gimana tanggapan kalian ketika tahu bahwa wah lulus dan ini satu-satunya nih yang ada di NTT? Gimana tuh?
1: Untuk dibilang satu-satunya sebenarnya tidak juga.
0: Oh, Kak. Tidak juga ada?
1: Ada juga dari ini jurusan lain juga ada, Kak. Uh-huh. Usaha yang sama. Cuman itu kita ya bersaing secara sehat saja, Kak. Kita kalau jasa kita itu tidak mementingkan harga yang tinggi, Kak. Kita cuma pentingkan di mana banyak customer yang masuk ke kita, Kak.
0: Oh, ini berarti jam terbang setinggi mati ya.
1: Soalnya kita jual jasa, Kak. Kalau harganya terlalu tinggi, takutnya mereka pindah kepercayaan ke orang lain.
0: Ya, karena mahasiswa juga kan. Oh, jadi kayak gitu, ya. Tapi ada tidak boleh dong diceritakan sebelum nanti kita akan menyambungkan ke dosen pembimbing kalian, Pak Yusuf, ya. Bagaimana beliau bersedia atau
1: kebetulan, Kak, baru saja dikontak katanya beliau ada rapat, Kak.
0: Oh, ya udah, enggak apa-apa. Lanjut. Itu lebih baik, Pak. Karena Pak Yusuf juga berhalangan, nanti mungkin kedepannya kita bisa komunikasi ya, Bapak ya. Nah, ini kita pengen tahu juga, kan katakan peta namanya sudah besar, tapi apa yang membedakan selain tadi kata Kak Chelsky, kotong sonde harga, sonde neko-neko, maksudnya sonde tinggi. Kemudian yang membedakan katakan peta.aja ini dengan usaha-usaha serupa yang ada di Indonesia aja dulu. Ini apa lagi nih, Kak?
3: Oke, ini...
0: Jadi khas kalian di mana sih letaknya?
3: Kalau dari yang saya lihat sendiri, jadi kan sudah ada beberapa ini apa namanya?
1: Jasa.
0: Iya.
3: Jasa pembuatan peta ini. Mm-hmm. Nah, dari yang saya lihat yang membedakan kami dengan ini jasa lain adalah layout peta kami.
0: Oke. Okay.
3: Atau seberapa bagus sih petanya?
0: Aha.
3: Nah, pokoknya ini kelihatan dari situ karena ini layout kami ini saya rasa yang paling the best sudah dari semua.
0: Oi. The best ya.
1: Ya, dengan jasa-jasa lain. Okay. Bisa bersaing lah.
0: Bisa bersaing ya. Dengan kalian sudah pernah juga kayak kan kalau kita buka usaha atau kita buka jasa berarti kita juga harus tahu lawan kita seperti apa atau mungkin teman-teman yang punya usaha apakah pernah kayak kalian juga tes menggunakan jasa mereka atau sebagai apa supaya jadi kayak perbandingan dan juga pembelajaran?
1: Untuk itu tidak pernah sih, Kak. Kita enggak. Hanya paling ya kadang iseng-iseng pantau. Pantau itu mereka, Kak. Pantau platform Instagram mereka seperti lihat peta yang mereka buat seperti apa itu, Kak, paling
0: jadi kayak gitu. Nah, ada juga yang tanya apakah memang ada aplikasi khusus kok, Kak? Ya jangan di-spill ya. Itu bumbu dapur atau memang ini aplikasi yang kalian pakai kalau misalnya ada ya. Ini umumnya juga sudah digunakan oleh teman-teman yang lain nih.
1: Ya, kebetulan yang aplikasi yang kita gunakan itu juga aplikasi umum yang biasa digunakan banyak orang seperti ini apa di pertambangan juga pakai, kehutanan itu semua juga pakai, Kak. Yang kita gunakan itu ada ArcGIS, Kak.
0: Oh, ArcGIS ya. Ya,
1: ada ArcGIS Pro sama ArcGIS 10.8, Kak.
0: Baiklah, kalau begitu apakah ini juga sebelum kita rehat dulu kakak-kakak bertiga ya, kita pengen tahu boleh dong dijawab kakak-kakak apakah nantinya ini kan sudah semester mahasiswa tingkat akhir lah kalau mau dibilang. Apakah katakan peta atau proyek kalian juga akan kalian bawa ke dalam tugas akhir kalian alias skripsi nih atau seperti apa kalau dari kakak-kakak bertiga atau memang sudah ada judul sendiri-sendiri?
1: Kalau dari saya sendiri ya saya lumayan niat untuk membawakan ini ke dalam penelitian saya nantinya.
0: Oke, itu dari Kak Chelsky ya. Kalau Kak Hendro, Kak Ginio gimana?
3: Nah, kalau untuk saya sendiri mungkin tidak langsung ke katakan peta, tapi masih berhubungan juga ya, dengan bidang ya. Ini pemetaan surveyor begitu.
0: Oke, surveyor. Nah, kalau Kak Nyong
2: di tengah. Kalau dari saya, Kak, mungkin kayaknya tidak berhubungan, Kak.
0: Oh, tidak. Oh, ngambilnya yang lain ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ini ada yang bertanya soalnya. Oke, nah. Teman-teman Pro 2 juga, jadi untuk kamu yang baru ikutan gabung ya, kita masih bersama dengan tiga cowok ganteng dari pertambangan Undana, ada Kak Chelsky, Kak Hendro, dan Kak Genio, di mana tahun 2026 ini 4 mahasiswa Undana terpilih pada program pembinaan mahasiswa wira usaha tingkat nasional ya 2026 melalui inovasi jasa pemetaan digital, dan satunya juga ada satu dari FISIP ya. Mereka bicara soal kelor ya kalau nggak salah. Nah, jadi untuk teman Pro 2 juga yang tertarik dengan prestasi yang diraih atau mau tanya-tanya terkait dengan jasa mereka, boleh banget Angel Spill di line WhatsApp kita 0811 3820 90 90. Kita rehat dulu, setelah itu kita bakal melanjutkan lagi kebersamaan kita masih dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena
1: wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah

0: Wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih bersama Kak Chelsky, Kak Hendro, dan Kak Jenio yang merupakan mahasiswa FST Pertambangan Undana. Di mana teman Pro 2, untuk kamu yang baru pertama kali mendengarkan atau sore hari ini baru bergabung ya, bertiganya ini baru saja lulus dalam program pembinaan mahasiswa wira usaha tingkat nasional 2026, di mana teman Pro 2 mereka menghadirkan jasa pemetaan digital ya, dan merambah ke skala nasional ya. Wow, luar biasa. Oke, kita sapa kembali. Ini tadi belum disebutkan, kenapa sih alasan kalian ikut dalam P2MW ini?
1: Untuk alasan kita ikut awalnya juga pertama kita membutuhkan dana untuk lebih maju ke depannya. Dan kebetulan kemarin dikasih, kita semakin kuat itu karena dari universitas sendiri bilang kalau ide bisnis kita ini lumayan berpotensi untuk mendapatkan pendanaan. Jadi kita ikut.
0: Oke, dan sejauh apa kalau dari kampus, apalagi dari fakultas kalian ya, jurusan, fakultas dan jurusan mendukung. Kan kalau Pak Yusuf dia juga akan terus membimbing. Nah, kalau misalnya dari jurusan ini memberikan dukungan seperti apa? Apakah nilai yang stabil, nilai A+, atau seperti apa? Pengen tahu dong.
1: Untuk itu ya kita juga lumayan, nilainya juga dibantu.
0: Oh iya.
1: Kemarin kita sempat ada sesi foto dari Undana.
0: Oh iya.
1: Nah, teman yang tidak hadir, si Nadine, dia ikut tapi ada teman-temannya ada sementara kuis. Jadi diizinkan sama dosennya dan bilang sudah aman saja untuk nilaimu.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Oh, kalau mau dibilang ini privilege tersendiri ya, untuk kakak-kakak berempat ya.
1: Nah, dari jurusan dari jurusan juga ada rencananya mau buatkan kita untuk ruangan khusus, Kak.
0: Oh iya.
1: Di prodi, Kak, untuk katakan peta.
0: Oke, ini ruangan khusus seperti apa? Boleh dong kakak-kakak bertiga menjelaskan, atau mungkin lab atau seperti apa, atau memang kantor kalian ya, tanda kutip kantor, atau kayak gimana nih?
2: Nah, kalau untuk ruangan sendiri ya seperti lab pada umumnya.
0: Oh, oke.
2: Nah, untuk ini ya di dalamnya bisa ada komputer ataupun ini ruangan kerja, dalam ruangan kerja ada komputer atau PC yang kami gunakan ketika kami mengerjakan ini orderan.
0: Orderan ya. Nah, ini kalau terkait dengan orderan, jasa yang kalian tawarkan dalam permintaan, kayak satu permintaan itu, apakah memang membutuhkan waktu yang lumayan lama atau seperti apa sih, Kak?
2: Nah, kalau untuk waktu itu tergantung dari tadi yang saya bilang, ini pencarian datanya, dari data yang kami kumpulkan juga, apakah datanya itu gampang diakses atau tidak. Nah, untuk data-data yang susah diakses, nanti kita bisa usahakan untuk nego untuk ke customernya, nego untuk ini pengumpulannya, tetapi disesuaikan juga dengan deadline dari si ini customer juga.
0: Oh, ada deadline khusus ya kakak-kakak? Iya, karena tingkat akhir soalnya. Iya betul, harus ada deadline. Oh, jadi deadline-nya paling cepat itu kalian pernah mengerjakan satu proyek ya, itu berapa lama kalau yang paling cepat waktunya?
2: Kalau untuk yang paling cepat satu hari bisa jadi.
0: Oh, iya.
2: Jadi sampai satu hari juga bisa.
0: Yang sejam?
3: Sejam bisa.
2: Yang penting datanya sudah ada.
0: Oke. Okay. Ada nggak sih yang memberikan datanya kurang-kurang? Akhirnya kayak kalian harus, aduh ini apa nih? Ah, boleh dong diceritakan. Ini konsumen kalian tipe yang kayak gimana, cerewet atau kayak banyak maunya konsumen seperti apa sih?
1: Kalian sendiri ya. Ada banyak konsumen tentunya. Dan ya beda-beda, ada yang memang sudah mempersiapkan datanya.
0: Oke.
1: Jadi kalau yang sudah persiapkan data ya pas dikirim langsung tinggal kita olah. Tapi ada juga yang datanya kurang. Jadi diminta kita untuk cari. Kadang
0: kalian yang cari sendiri?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kebetulan kita juga lumayan tahu beberapa web untuk data-data dasarnya, jadi kita juga bisa membantu untuk mencari data-datanya. Biasa kadang juga kita dikasih sedikit tip untuk copy gitu.
0: Oke, nah ini dari Kak Chelsky, kalau kakak berdua gimana nih? Permintaan, ada gak sih kayak permintaan aneh atau request yang kakak harus begini, harus begitu, atau datanya kurang jadi kerja double nih?
2: Nah, kalau yang untuk data kurang itu paling sering sudah kakak. Nah, jadi kita harus apa namanya? Cari data lagi. Mm-hmm. Atau kalau tidak, kalau misalnya saya kekurangan data, bisa saya ini Chelsky bantu untuk backup. Oh. Atau dari Genio juga bantu untuk backup.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ya teamwork lah.
0: Teamwork ya. Nah, ini juga ada salah satu pertanyaan yang masuk dan ini keren banget kakak-kakak bertiga mungkin bisa dijawab semuanya. Aku penasaran banget tanpa nomor ya. Selamat sore kakak bertiga. Aku penasaran banget apakah memang usaha dan jasa yang ditawarkan dari katakan peta.aja ini juga apakah memang dapatnya ilmu dari perkuliahan atau memang otodidak sendiri?
2: Nah, kalau untuk ilmunya sendiri, mm-hmm. kebetulan kami sudah diajarkan untuk pembuatan peta dari semester 2. Nah, kemudian ketika masuk semester 3, mm-hmm. ada mata kuliah perpetaan dan SIG, Sistem Informasi Geospasial. Mm-hmm. Nah, mulailah dari situ, ini tahu cara ini membuat peta, tahu cara membaca peta, tahu cara mencari informasi tentang peta, mm-hmm. dan lain-lain. Mm-hmm. Jadi, ini basicnya sudah ada dari kampus memang.
0: Dari kampus memang, yeah. jadi memudahkan kalian yeah. sekali ya. Dan yang pastinya ketika nanti akhirnya cair ya dalam proposal kalian sendiri, langkah selanjutnya apa nih kak?
1: Untuk rencana kita, mm-hmm. awalnya memperluas pasar dulu kak.
0: Oke, okay. Seperti kita apa itu kak?
1: Memperluas pasar, mm-hmm. dengan seperti TikTok ads.
0: Oh iya, yeah. yeah. kalian juga sudah merambah ke media sosial lain selain Instagram?
1: Untuk TikTok sendiri kita baru buat kak.
0: Oke, berarti ini
1: masih Instagram
0: ya, tapi Instagram aja sejauh ini juga sudah sangat membantu ya.
2: Ya.
0: Oh oke, berarti nanti keempatnya otomatis jadi content creator juga dong. Gimana nih? Ya kan buat konten kan, untuk jasa kalian semakin dikenal kan. Oke, selain itu apalagi kakak?
1: Selain itu kita juga ada program di mana nanti kita harus ikut pelatihan kak, biar kita tuh setidaknya ada sertifikat resmi, supaya lebih terpercaya.
0: Betul,
1: customer
0: betul.
1: Bisa lebih percaya kepada jasa kita.
0: Betul.
1: Dan kita juga niatnya mau buat website untuk website order kak gitu, supaya ordernya jangan nanti lewat website dulu baru masuk ke ini mungkin kontak WhatsApp atau lainnya kak.
0: Oh iya betul ya.
1: Dan juga ada program kita nanti, kita rencananya mau buat WebGIS.
0: WebGIS itu apa?
1: Itu seperti nanti kita buat peta, nanti ada QR-nya di dalam peta kita tersebut. Seperti ada orang, misalnya Kak Genio order peta penelitian nih kak.
0: Oke.
1: Okay. Di peta tersebut nanti kita ada QR. Jadi pas kalau di peta biasa kan, peta yang sudah layout kan kita mau lihat detailnya susah. Nah setelah di scan nanti bisa masuk lewat handphone, bisa masuk langsung ke WebGIS dan bisa lihat lebih detail kak, bisa di zoom seperti apa gitu kak.
0: Oh memudahkan ya, konsumen memudahkan. Kalian ya, baiklah. Ini ada juga yang sudah ikutan bergabung di line WhatsApp kita lagi. Ih, semakin rame loh ya, padahal semua selesai ketemu punya kebersamaan di sore hari ini nih. Ada yang bertanya, untuk data apakah memang harus turun lapangan atau pakai peta satelit aja udah cukup nih?
1: Untuk data sendiri, kebanyakan sudah disediakan oleh ini apa oleh pemerintah. Datanya. Pemerintah juga banyak seperti geospasial, ada
0: okay.
1: ini geoportal SDM, uh-huh. ada KLHK atau itu dari kehutanan punya. Ya. Dan di ArcGIS Online sendiri juga banyak sekali data yang sudah disediakan, Kak. Jadi biasa kita bisa dapat dari sana.
0: Oke, okay. Mungkin kakak-kakak berdua mau menambahkan, silakan.
2: Nah kemudian kalau untuk data, kalau misalnya turun lapangan paling data pengukuran topografi saja. Nah kan topografi kan bisa saja berubah. Misalnya tahun 2000 ini kita punya data yang tahun 2019. Nah kemudian bisa saja ini ketika kita mau ini esap ini buat esap ulang, dan ini ada beberapa perubahan topografi. Nah dari perubahan topografi itu maka yang dilakukan pengukuran, bisa saja menggunakan alat atau station atau lain-lain. Nah dari data pengukuran tersebut kita bisa membuat ini data ini backupan untuk katakan peta aja.
0: Oh gitu Kak Gesio, mungkin mau menambahkan? Cukup ya. Ada juga yang bertanya, kakak-kakak bertiga apakah berencana nih buat kelas pelatihan pemetaan setelah ini?
1: Untuk itu kita sudah mulai juga Kak. Kebetulan sejauh ini baru saya yang sudah ada orderan untuk pembelajaran, Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus kita juga ada bekerja sama dengan dosen, Pak Franky Banunaik. Kita ada kerja sama dengan beliau untuk melakukan ini pembelajaran, pengajaran di Universitas
2: Undarma.
1: Iya, di Undarma. Itu masih tunggu jadwal pastinya saja. Kita sudah melakukan persiapan-persiapan yang lain.
0: Oke, setelah pendanaan pasti kan banyak proyek yang tadi sudah kalian bertiga sebutkan. Apa harapan kalian setelah ini? Adakah mungkin pandangan kalian kayak 2-3 tahun ke depan sudah ada pandangan lagi, harapan untuk katakan peta ini lebih besar lagi atau seperti apa sih kalau dari kakak-kakak semuanya?
1: Kalau pandangan ke depannya, mungkin kita juga kan sudah mahasiswa akhir.
0: Iya.
1: Mungkin kita tidak akan terlalu fokus lagi, jadi kita mungkin akan menyaring lagi junior-junior yang ada di Prodi Teknik Pertambangan sendiri. Kita lihat yang berpotensi, kita mungkin akan latih mereka agar mereka mungkin yang nanti akan melanjutkan katakan peta, Kak. Tapi tetap di bawah kontrol kita.
0: Oke, jadi membuat katakan peta ini lebih besar ya?
1: Iya, Kak.
0: Akankah dibuat CV atau organisasi ke depannya?
1: Mungkin bisa juga dibuat CV.
0: Iya, kata-kata kan doa toh, jadi harus amin ya. Oke, oke, itu dari Kak Chelsky. Kakak berdua seperti apa nih? 2-3 tahun untuk katakan peta dan kakak-kakak pribadi.
2: Ya, untuk 2-3 tahun ke depan mungkin semoga saja katakan peta bisa semakin ramai dan mungkin bukan hanya mahasiswa yang order, tapi mungkin bisa saja dari orang kantoran atau dari perusahaan-perusahaan, kiranya mungkin bisa ini order lewat katakan peta.
0: Siap. Oke, okay. Kak Ginyo.
3: Harapan 2-3 tahun ke depan mungkin katakan peta harus lebih besar, Kak.
0: Amin ya. Besarnya seperti apa sih? Sebesar apa sih, Kakak?
3: Makin banyak yang tahu, mungkin makin banyak yang order juga. Yeah. Terus mungkin ketemu buka jasa-jasa pelatihan, makin banyak yang order ketemu jasa pelatihan, Kak.
0: Iya. Yeah. Oke, seperti itu ya. Dan yang pasti ini juga membuka jalan untuk teman-teman semuanya bisa keluar dari zona nyaman mereka. Karena kalau mau dibilang, aduh, kadang ada yang takut, ada yang tidak percaya diri. Tapi melihat kegigihan dan perjalanan panjang dari kakak-kakak bertiga, ditambah kakak Nona yang sementara lagi kuliah, ini luar biasa, salut. Adakah harapan udah pesan dong untuk teman-teman atau mungkin juga adik-adik semester atau adik-adik ini kan adik-adik kita yang dari SMA sudah selesai, sudah tamat ya, dan mereka juga bakal melanjutkan ke perguruan tinggi, apalagi ada juga yang mengambil teknik pertambangan. Nah, kakak-kakak semester ya, kakak-kakak senior, boleh dong memberikan wejangan dan pesan kepada adik-adik semuanya ya. Kalau punya ide bisnis inovatif tapi ragu untuk memulainya, itu harus dari mana? Atau mungkin tips belajar, tips yang lain? Silahkan kakak-kakak semuanya.
1: Untuk tips sendiri mungkin ya seperti kita, kalau suka di bidang apa mungkin lebih tekuni lagi, Kak. Dan kita dari situ kita bisa cari peluangnya untuk jadikan bisnis atau apa seperti itu. Terus itu, jangan takut untuk coba sih, Kak.
0: Kamu tidak pernah takut ya untuk mencoba ya?
1: Iya, okay. Puji Tuhan tidak, Kak. Karena kalau takut sendiri, mungkin tidak akan pernah ada katakan peta ini sendiri, gitu.
0: Wow, luar biasa, keren. Silakan, Kak.
2: Oke, untuk pesannya untuk adik-adik mungkin, kalau misalnya ada ide apa di otak itu tabrak. Siapa tahu bisa jadi uang.
0: Oh iya, betul ya, cuan ya. Apalagi nih, Kak?
2: Terus ya itu saja, Kak.
0: Itu saja ya. Nah, Kak Genio gimana?
3: Kalau dari saya pokoknya jangan takut ini apa? Keterbatasan barang juga. Contohnya kayak kau tuh mau buat peta kalau sama laptop, kau tuh bisa pinjam lain orang kawan yang punya atau bisa sewa warnet untuk buat. Pokoknya jangan takut untuk keter ini dengan keterbatasan yang ada, Kak.
0: Oke, seperti itu ya. Kakak-kakak bertiga, terima kasih ya untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Sukses selalu dan jangan bosan kalau kita undang. Mungkin bisa by phone saja kalau misalnya masih di kampus ya, kakak-kakak semuanya.
1: Boleh
0: ya.
1: Sekali, Kak.
0: Oke, dan yang terakhir mungkin adakah ucapan salam-salam kalian kepada teman-teman atau yang selalu mendukung kalian, apalagi mendukung proyek kalian sampai akhirnya kalian lolos pendanaan atau prestasi-prestasi kalian selama ini. Silahkan kakak-kakak ucapan salam untuk siapa aja.
2: Oke, okay, untuk ini terima kasih semua untuk ini support yang kalian berikan dari Prodi Teknik Pertambangan, teman-teman angkatan 23, Kreser 23. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Kemudian pesan untuk kawan-kawan di luar sana atau ini, jangan lupa order peta, dikatakan peta.
0: Oke.
2: Harga murah.
0: Siap langsung ya iklan. Silakan Kak Ginio.
3: Untuk B hanya mau minta makasih untuk Kreser 23 Kak.
0: Okay.
3: Angkatan Kotong 23, Kreser 23.
0: Oh, karena
3: yang sudah mendukung Kotong, supporters Kotong untuk membuat katakan peta Kak.
0: Siap. Kak Jalski.
1: Untuk saya juga gitu Kak. Terima kasih untuk Kreser 23 karena Kreser 23 sangat membantu Kak. Mereka juga bantu memperkenalkan kita ke teman-teman mereka. Terus terima kasih juga untuk dosen-dosen yang terus mendukung kita. Dan untuk Gede, gigi di luar.
0: Oke deh kalau gitu, kakak-kakak terima kasih ya Kak Kielski, Kak Hendro, Kak Genia untuk kebersamaan di sore hari ini. Semoga juga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya ya. Meskipun gak ada modal, kita bisa pinjam ya. Kita masih punya teman, apalagi dukungan ini sangat berarti ya, ya. Oke, support system ini sangat berarti teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu juga punya circle yang positif yang mendukung ya, ini kamu juga otomatis terbantu. Wah, ini kita udah dapat banyak sekali ilmu dari kakak-kakak bertiga. Sukses selalu. Semoga juga kalau misalnya ada lomba lagi, katakan peta ini juga bisa ikut lagi dan semoga bisa menang lagi ya, bukan aja pendanaan tapi mungkin proyek-proyek lainnya. Dan akhirnya Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Terima kasih untuk semua teman Pro 2, ini masih banyak loh pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Tapi untuk teman Pro 2 juga yang penasaran, karena waktu kita juga terbatas, langsung aja kamu bisa add follow dan bisa tanya-tanya di
1: katakan peta dot aja.
0: Oke, di Instagram ya. Ya udah kalau gitu, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan dadah bye bye. Jadikan dirimu sebagai headline teman Pro 2. Angel pamit.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital. Teman

0: Ma, Pandik mau jajan jajan snap yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM.

0: Waktunya maba. Main bareng di Produa.
1: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
2: Kucu-kucu?
1: Salah.
2: Bukan.
1: Pak.
2: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
1: Kalau aku memang turunan India.
2: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
1: Kok galau? Galau
2: terus bawaannya digoyang aja.
1: Aku tuh suka hujan, terus lari.
2: Oh iya.
1: Peluk pohon. Syarukan.
2: Iya deh.
1: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
2: Doa.
1: Bahasa Indianya rambut lagi kusut? Acak acak rambut he. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa.
2: Ya.
1: Acak acak rambut he.
2: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
2: Yoi.
1: Paku.
2: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Paku pejabat.
2: Masih kurang bener.
1: Paku.
2: Ya.
1: Pakuwon.
2: Pakuwon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
1: Lupa doo.
2: Pakumandan.
1: Aku cari di Google nggak ada jawabannya.
2: Kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
1: Pakumandan ya.
2: Pakumandan dong. Yang terakhir.
1: Mau dong Pakumandan.
2: Maksudnya disawer sama Pakumandan.
1: Mau juga menjadi kumandan.
2: Oh oke.
1: Kena kumandan upacara.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Baby, they fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa kita semua harus punya banyak uang, harus bekerja lebih keras lagi, harus bertarung dengan isi kepala sendiri, harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan,

0: waktunya maba. Main bareng di Pro 2.
1: Makanan apa yang disukai sama tante-tante?
2: Makanan yang disukai tante-tante?
1: Iya.
2: Kue berondong.
1: Kue berondong apa itu?
2: Kue rambut.
1: Kue rambut?
2: Ya kan tante suka ada rambut, pakai rambut wig, rambut konde.
1: Salah.
2: Kue apa? Kue, makanan apa kue sih tadi?
1: Makanan.
2: Oh, makanan berarti makanan apa aja ya?
1: Iya. Masa Isak kehilangan ide sih?
2: Makanan yang disukai tante-tante.
1: Iya. Gampang banget.
2: Jagung brondong.
1: Iya, betul.
2: Bener sih.
1: Tabalek, brondong jagung.
2: Jagung brondong, popcorn.
1: Brondong jagung.
2: Mandi apa yang gak bikin basah?
1: Apa?
2: Mandi apa yang gak bikin basah?
1: Mandi apa?
2: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah?
1: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Di dalam mimpi?
2: Terserah. Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Telemaan.
1: Itu apa sih? Kamu kayak mendendangkan itu terus deh.
2: Ada tuh lagunya Raye.
1: Apa ya?
2: Apa coba?
1: Mandi yang gak bikin basah. Mandi yang airnya memang gak ada.
2: Mana ada tuh, bukan mandi berarti.
1: Imaginary kan?
2: Salah.
1: Nah apa?
2: Mandi-mandi yang gak bikin basah. Mandirikan rumah tangga.
1: Apa?
2: Mandirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga. Mandirikan rumah tangga.
1: Pantas kering terus.

0: Aduh, rumah tangganya kering banget ya. Lanjut.
1: Penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
0: Hah? Yang ada di sekolah? Spinozai.
1: Iya. Penyanyi yang ada di sekolah.
0: Indonesia apa luar negeri?
1: Indonesia.
0: Penyanyi-penyanyi apa yang suka ada di sekolah? Aduh, oh.
1: Papan Tulus.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit kenapa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, Aji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria. Selamat sore teman Pro 2, gimana kabar kamu di hari yang mungkin aja hektik ya teman Pro 2 buat kamu yang dari pagi tadi sampai dengan sore hari ini mungkin yang belum pulang gitu. Coba deh untuk istirahat sejenak teman Pro 2, atau mungkin boleh dikerjain besoknya gitu kan teman Pro 2, karena untuk Gen Z yang untuk kita di ekonomi yang semakin sulit ini teman Pro 2 lebih butuh work life balance gitu. Jadi ada kerjanya tuh seimbang sama dengan istirahatnya kamu gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 aja bakal nemenin kamu sampai dengan jaga malam nanti di pukul 12 malam teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yuk biar naikin mood kamu di sore hari ini teman Pro 2. Aja punya satu koleksi yang bakal buat kamu lebih percaya diri gitu. Dari NPD dengan I Love You But You Love Me, Love Me.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM.

Something Wrong by DJ Snake featuring sama Don Toliver, teman Pradua The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Selamat sore, gimana? How you doing, teman Pradua di sore hari ini? Buat kamu mungkin yang baru sampai, teman Pradua, dari lelahnya bekerja, dari ramainya jalanan, dari sakitnya kepala kamu, teman Pradua, karena bebisingan tersebut. Yeah, welcome to life, gitu kan emang. Beginilah hidup teman Pradua, kalau kita nggak kerja kita nggak makan kan. Kalau kita nggak kerja kita nggak bisa beli apapun yang kita mau gitu kan, beli tiket konser contohnya teman Pradua gitu. By the way, buat kamu yang sudah menyiapkan segala hal untuk menonton film konser, konsernya EXO teman Pradua di tanggal 6-7 ya kalau tidak salah teman Pradua, bulan Juni tahun ini gitu kan. Dan buat kamu apa aja sih yang biasanya kamu persiapkan gitu kan sebelum nonton konser teman Pradua? Wow, pasti seru sekali gitu kan. Mungkin nanti kita bakal ngomongin soal itu teman Pradua di 1 jam ke depan. So buat kamu mungkin yang punya pengalaman nonton konser maksud aja teman Pradua, terus juga punya pengalaman war tiket, itu pasti seru sekali gitu. Kamu bisa langsung aja ceritain di 08 11 38 20 90 90. Tapi kalau misalnya mau telepon di nomor tersebut juga boleh banget teman Pradua, bakal aja angkat gitu kan teman Pradua. Kalau mau sleep call jangan. Alright teman Pradua, the next song ini aja udah siapin buat kamu biar sorenya makin lebih gacor gitu kan. Ada koleksi dari Janus Blue dengan We Could Go Back featuring sama Moe Logo.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Sore ceria with Pro 2.

Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer? Akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di sore ceria. Dan baru aja kamu dengarkan Summer Mix by Jungkook featuring sama Letoya, teman Pro 2 dengan Seven. Buat kamu teman Pro 2, besok pernah sonde sih nonton konser terus ikutan war tiket konser teman Pro 2 itu pasti satu hal yang sangat mendebarkan gitu kan, apakah dapat atau tidak dapat gitu tiketnya tersebut teman Pro 2. Dan kalau misalnya diurutin gitu kan teman Pro 2, top 3 dari musisi yang lu pengen sekali mau nonton Dongpung konser teman Pro 2, itu siapa saja, entah itu luar negeri ataupun Indo teman Pro 2. Nah, sebelum kamu kirim top 3 musisi yang pengen banget kamu nonton konsernya teman Pro 2, Aji punya juga gitu kan top 3. Yang pertama itu sebenarnya adalah Tulus teman Pro 2. Terus yang kedua itu gonna be EXO yang tanggal 6 dan 7 ini bakal konser di Indonesia teman Pro 2. Dan yang terakhir itu maybe The Weeknd dan akan konser di bulan September kalau saya tidak salah teman Pro 2 ya kan. Itu juga teman aja juga udah beli gitu tiketnya, tinggal OTW aja gitu bulan September nanti teman Pro 2. Nah, besok ada sonde dari beberapa konser yang akan diadakan di Indonesia teman Pro 2. Ada EXO di tanggal 6 atau 7 ini, terus di bulan September ada The Weeknd, dan juga di tahun depan teman Pro 2 itu kalau tidak salah ada Westlife teman Pro 2. Itu gimana, itu tiga artis atau musisi besar gitu kan yang bakalan konser di Indo gitu teman Pro 2. How you feel gitu, bagaimana pendapat kamu juga, kamu bisa langsung aja ceritain di 0811 3820 90 teman Pro 2.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti, Bicara Itu Ada Seninya. Selamat datang di esensi buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind. Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
4: Weh, tadi artis be kue mengko.
5: Artis dari Hong Kong.

0: enak banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama JHSB edisi Rabu 3 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Xiumin yang dipastikan tidak lagi tampil dalam Asia Culture Festival 2026 yang akan digelar di Jepang pekan depan. Kabar pembatalan tersebut diumumkan panitia festival menjelang pelaksanaan acara yang berlangsung selama 2 hari. Media Korea Selatan, My Daily melaporkan, penampilan Xiumin di festival tersebut dibatalkan secara mendadak pada hari ini dan acara Asia Culture Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 10 Juni di Tokyo Garden Theater. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktris Park Shin-hee dipastikan kembali membintangi musim kedua drama The Judge of From Hell yang akan tayang tahun depan. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh pihak SBS dalam acara media drama yang berlangsung di Seoul. Informasi terakhir, teman Pro 2, Netflix dikabarkan tengah mengembangkan sequel film aksi fiksi ilmiah War Machine. Pengembangan ini dilakukan setelah film tersebut menjadi salah satu tayangan orisinal yang paling populer di Netflix. Demikian Info Pro 2, untuk informasi selengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co.id.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Jawaban paling indah by The Rain, teman Pro 2. Lagu yang paling, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Buat kamu teman Pro 2, jawaban yang paling indah nih kata The Rain. Kamu pernah tidak sih punya pengalaman gitu kan teman Pro 2? Ya jawaban paling indah lah ketika sesuatu yang kamu minta itu di apa namanya? Dikabulkan, dikabulkan teman perduanta itu dari Tuhan atau dari pasangan kamu atau bahkan dari teman-teman kamu dan juga orang tua kamu gitu teman-teman perdua. Kamu bisa langsung aja diceritain. Dan anyway teman perdua, buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget pastinya, yang mau salam-salam juga boleh banget, langsung aja di 0811 3820 90 90. The next song teman perdua ada Hatimu Sama dari The Overtunes.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lobet nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Eh, sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener manja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kau udara bagiku, teman Pro 2. Wow, setelah tadi adalah The Rain dengan jawaban yang paling indah, kali ini ada Noah dengan Kau Udara Bagiku, teman Pro 2. Kamu pernah tidak merasa bahwa seseorang itu adalah udara bagi kamu gitu, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya dia sonde dia lagi sakit atau bahkan dia lagi galau gitu kan, teman Pro 2, buat kamu juga ikutan galau gitu, karena ya dia adalah udaramu gitu, teman Pro 2. Bahkan kalau misalnya dia di sana ada sesak napas, nah lu juga kayak sudah bisa kayak gitu, teman Pro 2. But anyway, buat kamu teman Pro 2, hati-hati di jalan, yang lagi di jalan hati-hati juga, yang sedang menjalani kisah percintaan, teman Pro 2, ya kan, karena akhir-akhir ini juga banyak yang suka main-main hati gitu, teman Pro 2. Tapi buat kamu, semoga hari ini bisa ditutup dengan manis ya, teman Pro 2. Ada hal-hal yang manis, atau bahkan kalau misalnya kamu lagi di luar, boleh tuh membeli sesuatu yang manis untuk keluarga kamu, teman Pro 2, untuk pasangan kamu gitu kan. Dan buat kamu stay tune aja, karena aja juga pastinya masih bakal nemenin kamu, teman Pro 2. Dan by the way, ini kan dikit lagi udah mulai nih Piala Dunianya, teman Pro 2 gitu kan. Jadi Aji mau sampein, RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026.
1: Sekarang

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Pemain cadangan Bayran teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2, setelah ini akan mendengarkan music live chat relay dari Pro 2 Jakarta. So buat kamu jangan sampai ketinggalan ya keseruannya teman Pro 2, dan nanti juga pasti akan seru banget gitu. Alright, enjoy aja di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu Beauty and the Beast by Justin Bieber featuring Nicki Minaj.
1: Kia, Young money, Nicki Minaj.

0: Music Lecture. Halo, halo, halo. Selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Malam-malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, kan muda aja.
0: Oh gitu, benar.
1: Benar.
0: Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagram Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starbee.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback. Dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 11801 05.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya sampai nanti 1 jam ke depan tunggu. Yo, di MLC
0: Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengeran aman. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Annabelle.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
2: Pertanyaannya.
0: Oh iya benar.
1: Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Annabelle?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke. Okay.
2: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
2: Coklat kacang aku
1: gak suka. Oh, gak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
0: Itu tadi. Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu
0: soalnya. Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Oke. Kalau Sheila?
4: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 15. Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
4: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
4: ada
1: apa masih
4: di Bandung?
1: Oh, di Bandung.
4: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
4: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semuanya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
4: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak
1: tinggal sengaja. Jadi sekarang ada orang dalam
4: udah
1: ya?
4: Udah gak terlalu ngantri
1: ya sekarang.
0: Iya bener-bener.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh. Pedal semua berarti sama.
3: Aku pedal badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
3: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
2: Aku.
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng gak sih?
3: Tapi biasanya gak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Bener.
1: Itu ngaruh gak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
1: Hampir setahun.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
4: karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur. Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
2: Inferno itu dia
1: harus ambil yang cerita harus ditodong saya.
2: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita, kan kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
4: Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
1: Iya.
4: Soalnya tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Wow. Kalau Inferno kan
0: dia iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
4: Singles Inferno.
1: Iya. Sama kan gue di mana?
4: Jangan-jangan dia yang nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
5: Music Live Chat.
6: Live Chat

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
3: Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua.
3: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
3: Karena budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin
1: musik gitu. Benar, jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
0: Nah. Iya. Yeah.
4: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya, pokoknya ketemu sama Shorel ini.
4: Iya, kita udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
5: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah iya bikin lagu bareng sama Shorel.
1: Sama Shorel.
4: Iya.
0: Wow. Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Wow. Ini yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Balik tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
5: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya. Sudah ada di channelnya
5: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
5: Iya, betul.
0: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Yeay. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk ya berarti ya album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia.
0: Okay.
1: Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Okay. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
2: Berarti ini surprise.
3: Intro aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini.
1: Hah?
0: Enggak.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Ditagi ya lu.
1: Iya. Yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udahlah.
0: Alright, kita bakal main games.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah games yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru nama namanya nih.
0: Oke, apa tuh?

0: Oh gini aja deh, biar seru ya.
1: Cepet-cepetan.
2: Pertanyaan rebutan.
0: Cepet-cepetan.
1: Cepet-cepetan okay. Aja.
0: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Ini benar ditagih ya.
0: Benar. Jawabannya paling banyak ya.
1: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
0: Yes. Pertanyaan yang pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
1: Bebas request dah.
0: Atau seafood.
1: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Tadi suka mobil ya.
0: Aduh, Daniel paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
1: Oke.
0: Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
3: pelangi-pelangi.
1: Siapa dia?
3: Merah kuning hijau.
1: Bareng lagi. Bareng lagi.
2: Harusnya kalian cari kalau kita enggak bisa jawab baru poin kalian.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Kok kita yang diatur ya?
2: Nanti kita satu ya.
0: Oke,
1: satu. Oke, satu. Boleh.
0: Wah, kok tadi salah nih pertanyaannya ke penggapel. Pertanyaan selanjutnya.
1: Apa tuh? Antonim dari siang.
3: Malam bantu aku untuk dulukan dia. Bintang bantu aku.
1: Gokil. Benar.
0: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
1: Oke. Baik, bingung deh.
0: Ding ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
0: Punya apa?
2: Lampu kuning jus ilusi.
0: Waduh, susah ya, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Benar.
2: Lampu kagak. Benar sih, bisa.
0: Bisa juga.
1: Lampu kagak.
0: Oke, pertanyaan yang terakhir.
1: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
0: Gampang banget ini.
1: Ah,
2: banyak.
0: Ayo.
1: Iya, lagunya pikir dah.
3: Burung kakak tua. Iya, jendela.
0: Ya udah, ada mochi keluar ini. Itu teman Sarbe.
1: Lagi.
2: Ini
1: yang
2: susah ini. Yang susah dong.
0: Ya.
1: Yang susah.
0: Aduh.
1: Scene 30 kos.
2: Matematika.
0: Ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
1: Music Lunch.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Mm-hmm. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Wow. Setuju.
2: Lagi hot mat. Iya. Hot mat lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang ready swag.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya eh.
1: Seru. Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
0: Di Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke.
0: Okay.
1: Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke, okay. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu kayak gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby
2: lah. Starby Official.
0: Starby Official ya, yeah. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang menambahin lagi? Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa,
2: kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim gosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Lakshmi Asoka. Lakshmi Asoka. Panggilan untuk Lakshmi Asoka.
1: Iya Pak, saya Lakshmi Asoka.
0: Pembayaran untuk pendaftaran wisuda hampir ditutup. Kapan kamu mau melunasinya?
1: Dalam waktu dekat ini ya Pak. Mungkin besok atau lusa saya datang lagi.
0: Jangan lama-lama Non, karena dari pihak kampus juga tidak memberikan kompensasi untuk pelunasannya. Sayang sekali loh kalau sampai kamu tidak diwisuda hanya karena menunggak pembayaran. Kamu kan berprestasi. Apakah beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini?
2: Hayo loh, dicariin malah di sini. Gimana Mi? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Lakshmi. Mi, kamu kenapa?
1: Rita, kayaknya aku gak bisa.
2: Mi, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya Mi. Kan masih ada aku sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
1: Tetap tidak bisa, Red. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir, biar nanti saja wisudanya. Toh, yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
2: Udah, yang sabar ya, Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih. Kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi, kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi, coba kamu pikir kembali deh, Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana-sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang, kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur, kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Lakshmi Asoka. Emang kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
1: Gak apa-apa, Ti. Aku ikhlas kok. Saat ini kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya aku masih bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja. Aku ikhlas, Ti. Aku gak apa-apa.
2: Yang sabar ya, Lakshmi. Aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok. Biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
1: Makasih ya, Red. Kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Kakak udah pulang. Ganti baju dulu, Kak. Aku udah nyiapin makan untuk Kakak. Spesial. Ada bening bayam sama orek tempe kesukaannya Kakak.
1: Iya, Dek. Gimana kampus kamu? Udah dapat yang kamu suka? Pokoknya, sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus dapat kampus ya.
0: Emang Kakak punya uang sebanyak itu untuk daftar adik kuliah? Kan Kakak juga lagi mau sementara proses untuk perlengkapan administrasi wisuda kan, Kak? Itu kan biaya nggak sedikit. Kita punya uang sebanyak itu dari mana, Kak?
1: Udah, itu nggak usah kamu pikirin. Itu biar jadi urusan Kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa Kakak aja bisa masuk kampus impian Kakak, terus kamu enggak?
0: Kak, Kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu Kakak usaha. Toh, kuliah juga bisa kapan aja ya kan, Kak?
1: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan Kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.

0: Halo kak, maaf baru berkabar. Kakak lusa bisa datang kan kak ke wisuda adek? Lusa adek wisuda kak.
1: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
0: Ayolah kak, izin sehari saja. Setelah itu kita pulang. Aku mau saat hari bahagia aku, kakak juga hadir menemani wisudaku.
1: Ya sudah, kakak akan hadir. Kakak tutup teleponnya dulu ya. Gak enak lagi kerja tapi menerima telepon.

0: segera dimulai. Dimohon dengan hormat para hadirin untuk mengikuti acara ini dengan baik.
1: Lulusan terbaik Khairunnisa Kirana, Sarjana Ekonomi, IPK 4 dengan pujian. Bagi lulusan terbaik memberikan pidatonya.

Profesor, Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Kirana, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Momen ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan segala harapan dan impiannya sampai pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin mendedikasikan kelulusan dan prestasi yang saya raih saat ini untuk kakak saya yang telah hadir saat ini, yang selalu mendukung dan membantu saya selama perjalanan pendidikan ini, yang rela tidak melanjutkan cita-citanya bagi adik semata wayangnya ini, yang banyak mengajarkan saya bagaimana menghadapi kerasnya hidup di ibu kota dan menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Saya persembahkan kelulusan saya saat ini untuk kakak perempuan saya, Laksmi Asoka. Jika 4 tahun yang lalu kakak melepaskan semua mimpi masa depannya, maka hari ini pencapaian prestasi yang saya torehkan, saya persembahkan untuk kakakku seorang.

0: Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi, serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah dihapus dari skema angkutan kota.
1: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
2: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
3: Tidak! Tolong!
1: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
2: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
1: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Mari kita jaga

Ada salah satu universitas terkemuka kan, di NTT ini membiarkan bahwa ada anak mahasiswa yang tidak tahu baca tetapi diluluskan karena sudah terlanjur kuliah. Silakan siapapun yang tidak menerima argumentasi saya, silakan kita diskusi.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Kupang, berjumpa bersama saya Aji Hasbi. Saat ini Aji akan mengajak Anda untuk memahami lebih dalam terkait fenomena paradoks literasi NTT. Gemar membaca tapi pemahaman rendah. Saat ini saya sudah berada di Gedung Perpustakaan Daerah Dinas Provinsi NTT untuk menceritakan bagaimana kondisi literasi masyarakat saat ini, tantangan yang dihadapi, hingga upaya membangun budaya membaca yang tidak hanya aktif membuka buku, tetapi juga mampu memahami isi dan makna dari setiap bacaan.
1: Membuka lembar demi lembar halaman buku, kini bukan lagi pemandangan asing di Nusa Tenggara Timur. Data terbaru BPS berdasarkan hasil survei tahun 2025 bahkan menunjukkan Provinsi NTT menempati peringkat pertama indeks minat baca di Indonesia. Prestasi yang tentu sangat membanggakan. Namun, di balik tingginya semangat membaca tersebut, tersimpan sebuah ironi. Kemampuan memahami isi bacaan ternyata masih menjadi tantangan besar. Kita terbiasa mengeja kata, tapi kerap gagal menangkap makna. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi di ruang-ruang baca kita? Kita tanyakan langsung pada pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT.
2: Ya, baik. Pada prinsipnya kami mendukung data yang dikeluarkan oleh pemerintah karena data-data ini dia tidak sembarang keluar karena melalui survei dan hasil-hasil yang diambil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perpusnas. Jadi data ini BPS ambilnya barang tentu dari Perpustakaan Nasional, bukan dari sumber yang lain. Ada berbagai hal yang mengakibatkan generasi-generasi sekarang itu mereka kurang memahami apa yang dibaca, hanya istilah sekedar membaca. Mereka tidak memahami arti dan makna dari buku atau bahan bacaan yang dibaca. Oleh karena yang pertama itu, kalau mau jujur kita sekarang ini mulai dari zaman setelah reformasi itu berbagai macam-macam sistem pendidikan ini sering dirubah. Termasuk terkait kurikulum ya. Kurikulum itu seringkali berubah dan itu juga menjadi salah satu persoalan tersendiri dalam dunia pendidikan dan juga literasi itu sendiri. Yang berikut, di era sekarang, pada saat ini kita tidak bisa memungkiri bahwa peran dari gadget itu sendiri mempengaruhi generasi muda sekarang, anak-anak yang generasi-generasi Gen Z ke atas ini, mereka lebih ketergantungan terhadap gadget. Karena pada hari ini kita, contoh anak kami sendiri di rumah pun, tidak bisa kita pungkiri bahwa anak kami sekarang hari ini mendidik mereka juga. Kadang-kadang kita punya keterbatasan dan kita seringkali menggunakan handphone untuk mengalihkan perhatian. Nah, oleh karena sering kita memberikan ruang itu kepada mereka, maka barang tentu mereka bergantung dengan hal-hal seperti itu dan merupakan ilmu yang sebenarnya ada di buku. Mereka tidak baca buku lagi. Minat mereka untuk satu hari membaca itu bahkan tidak ada. Pengunjung itu didominasi oleh mahasiswa yang sudah mau selesai. Biasanya mereka datang susun skripsi. Selain itu mereka datang untuk menggunakan fasilitas internet yang gratis. Kita di sini menyediakan fasilitas internet gratis untuk diakses oleh seluruh masyarakat, baik itu yang datang berkunjung sini atau mungkin yang sedang berada di lingkungan sekitar sini. Terus ada kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah, SMA, SMP, SD, bahkan sampai TK. Mereka datang berkunjung untuk mengikuti wisata literasi. Dilihat secara garis besarnya, data-data itu lebih banyak mahasiswa. Kalau buku yang sering dipinjam itu buku terkait ya materi-materi terkait kemahasiswaan, misalnya hukum, kedokteran, keperawatan, yang paling banyak itu ilmu sosial, ilmu ekonomi. Kalau teknik ya tidak terlalu lah, mereka kebanyakan langsung praktek. Tapi yang bersifat ilmu sosial itu paling banyak, kedokteran, kesehatan, seperti itu. Jumlah koleksi buku dari jumlah judulnya itu ada sekitar 45.775 judul dengan total eksemplar 112.137 eksemplar. Ada layanan mobil perpustakaan keliling. Jadi teman-teman baik di sekolah maupun kampus atau pegiat-pegiat literasi maupun di masyarakat bisa bersurat secara resmi untuk kita melayani teman-teman di sekolah maupun di komunitas-komunitas pegiat literasi dan masyarakat. Ya, salah satu program baru yang kami buat podcast terkait literasi itu bebas komunitas datang mau berbicara atau siapapun datang berbicara, kita layani podcast untuk kita tingkatkan, kita punya promosi. Saya berpikir saya tidak bisa mengambil posisi sebagai orang yang kritik, tetapi pada faktanya adalah teman-teman yang per hari ini kita lihatlah di media, berbagai media, ada anak SMP yang belum bisa membaca, ada anak SMA yang membacanya juga masih terbata-bata, bahkan ada di dalam kehidupan pribadi kami itu ada keluarga kami yang minta maaf ya, ini sebenarnya tidak bisa omong, tapi memang saya harus bicara ini. Dan ada salah satu universitas terkemuka di NTT ini membiarkan bahwa ada anak mahasiswa yang tidak tahu baca tetapi diluluskan karena sudah terlanjur kuliah. Sampai dia lulus, dia tidak tahu huruf A itu mau bagaimana. Tetapi anak itu punya kemampuan untuk mengingat dan menghafal, itu luar biasanya dia. Tapi untuk suruh membaca agak-agak repot. Itu contoh kasus. Kadang-kadang guru-guru itu mengajar menggunakan metode bahasa ibu. Tetapi kadang-kadang yang masalah kaprahnya adalah teman-teman di lapangan itu, saya tidak omong siapapun, tapi kadang-kadang mengajarkan teman-teman guru ini fakta, ini fenomena, dan silakan siapapun yang tidak menerima argumentasi saya, silakan kita diskusi. Per hari ini mereka belum mampu mentransfer bagaimana cara membaca yang baik dari bahasa ibu untuk diterjemahkan kepada bahasa Indonesia untuk mempraktikkan itu secara baik dan benar. Nah, saran saya, teman-teman guru di lapangan ini, mereka harus mampu menjadi mentor atau tutor untuk mentransfer mulai dari pengenalan huruf secara bahasa ibu ke bahasa Indonesia sampai artikulasi sampai dengan pengenalan makna dan sebagainya.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, kebiasaan membaca perlahan mulai kembali tumbuh di kalangan anak muda Kota Kupang. Namun, di balik meningkatnya minat membaca itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar memahami apa yang kita baca? Fenomena inilah yang menjadi wajah paradoks literasi di Nusa Tenggara Timur. Gemar membaca tapi pemahaman masih rendah. Di tengah kondisi tersebut, Kupang Book Party hadir membawa semangat baru. Mereka mengajak anak muda kembali membaca di alam terbuka, membangun ruang diskusi, dan menumbuhkan budaya berpikir kritis lewat buku. Lalu, bagaimana gerakan sederhana ini mampu menjadi ruang membangun literasi yang lebih bermakna bagi generasi muda? Mari kita dengarkan cerita mereka.
3: Jadi, di KBP sendiri ini, kami sudah berjalan sejak Maret tahun lalu. Jadi sejauh ini sudah setahun lebih, dan anggotanya itu terdiri dari banyak kalangan, Kak. Jadi ada dari orang tua bahkan yang sudah punya anak, lalu ada anak sekolahan, anak SMA sejauh ini yang paling muda. Kemudian yang paling banyak kami lihat itu adalah dari anak-anak kuliah. Jadi banyak mahasiswa yang masih semangat untuk berdiskusi dan lain-lain. Pengwarti ini adalah sebuah komunitas book club lah, katakanlah, yang ada di Kota Kupang, yang punya semangat untuk menyadarkan teman-teman bahwa membaca itu asik, pun mau menampik banyak hal yang stereotype yang kurang baik tentang membaca, kayak hanya buat orang pintar atau kutu buku dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Kak.
4: kegiatan yang sudah dilaksanakan dari awal di tahun PKP tadi belum disebutkannya?
3: 2025 Maret hingga tahun ini.
4: Kegiatannya apa saja?
3: Nah, yang paling sukses. Kalau beta pribadi tidak bisa mengukur seberapa sukses. Beta mungkin mengukurnya dari seberapa senang kami melakukannya, Kak. Jadi kegiatannya tuh sejauh ini ada yang reguler, itu di mana kami datang untuk berdiskusi, membaca buku bersama. Kemudian ada Ghost to School. Ini beta pribadi juga sangat suka karena di sini kami datang ke sekolah-sekolah lalu mengajak anak-anak di sana membaca, lalu kami bawa suatu tema tertentu untuk kami bahas di sana. Kemarin kami sempat ke SD Santo Yosef 5 di Kuaputu. Di sana kami membawa tema tentang bagaimana berita dan lain sebagainya dibawa pada zaman dahulu. Kalau sekarang kan semua bisa diakses melalui handphone dan segala media digital begitu, Kak. Jadi beta pribadi sangat suka dan sangat sering mempromosikan kegiatan ini, Ghost to School itu. Kemudian kami juga pernah Ghost to Campus kemarin itu ke Poltekkes Kemenkes Kupang dengan tema yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda, mungkin lebih detail karena kami sedikit bedah buku karena ada teman juga yang sudah menerbitkan buku, Kak, sehingga kami bedah bersama buku novel yang bertema psikologi. Kalau beta mengukur sendiri, Kak, BEM teman-teman tuh mulai ada yang mulai bertanya kayak, kalau ketong yang baru mau baca nih sebaiknya baca buku apa ya, yang ringan-ringan dulu. Yang sebelumnya beta lihat kayak tidak begitu tertarik. Namun karena dengan adanya ini mereka jadi kayak bertanya-tanya, kalau kami yang baru membaca apakah boleh gabung dan lain sebagainya. Mulai banyak ada pembicaraan tentang buku, mulai ada banyak diskusi-diskusi tentang sastra dan lain sebagainya. Rasa penasaran itu tuh berasa satu hal yang bisa buat ketong untuk melihat bahwa sudah mulai ada ketertarikan, ada sesuatu yang mulai tumbuh begitu, Kak. Beta pribadi melihat angka-angka ini senang sekali, Kak, karena NTT dengan tingkat literasi yang tinggi, apakah ini sesuatu yang baik begitu? Namun pada prakteknya, Kak, beta sendiri karena kebetulan bekerja di bagian pendidikan juga, jadi banyak pengajar juga yang mengeluhkan tentang bagaimana literasi anak-anak ini sebenarnya sangat kurang begitu. Jadi kemudian sedikit mempertanyakan kembali bagaimana data-data ini diambil, variabelnya apa saja dan lain sebagainya. Di satu sisi mau senang tapi pada kenyataannya masih banyak kendala seperti itu, Kak. Namun setelah diskusi-diskusi juga dengan teman-teman lain, teman-teman juga bilang bahwa sebenarnya kalau dalam hal literasi itu mungkin belum ada dorongan yang tepat lah dari kasus pendidikan gitu, mungkin dari pihak lingkungan dan sekolah seperti itu, Kak. Sekarang beta lihat top 2 nih, novel dan yang kedua politik. Beta pribadi sangat senang karena teman-teman tuh makin tertarik dengan buku-buku politik, tidak semata-mata buku yang politik toh atau self-help gitu, tapi novel-novel yang ada unsur sosial budayanya, sosial politiknya begitu, Kak. Nah, ini satu pertanda bahwa anak-anak muda juga berarti makin tertarik untuk mengenal dia punya isu permasalahan sosial begitu, Kak. Dan ini sangat menarik sih, Kak, untuk didiskusikan lebih jauh begitu kalau di dalam komunitas. Karena apalah arti, Kak, kalau ketemu cuma baca lalu kemudian tidak ada tidak dibaca lebih dalam dan direfleksikan seperti itu. Karena pada hakikatnya kan literasi sendiri bukan cuma membaca, tapi memahami juga. Di sini kami mau bersama-sama dengan teman-teman membaca dan memahami melalui diskusi-diskusi yang kami lakukan. Seperti itu, Kak. Sebenarnya ini kompleks, biasanya Anda bisa bilang cuma karena satu alasan saja. Karena Kak tahu sendiri harga buku yang mahal. Harga buku yang, aduh ini jujur buat beta pribadi saja, kadang suka sekali, tapi buku yang bagus tuh kayak 100-an, 200-an karena pajak dan lain sebagainya begitu, Kak. Kemudian akses terhadap buku pun, Kak, bahkan kota di Kota Kupang sendiri kemarin tuh, bahkan ke sekolah itu, akses pada buku-buku yang baik dan layak tuh masih terbatas begitu, Kak. Makanya tadi kenapa beta bilang beta suka sekali dengan kegiatan Ghost to School. Di sana kami bawa beberapa alternatif bacaan lain buat teman-teman atau adik-adik di sekolah-sekolah, sehingga mereka juga tahu bahwa buku tuh ini ada buku yang asik tidak hanya buku pelajaran mungkin di sekolah yang mereka temukan setiap harinya begitu, Kak.
1: Membaca hari ini tidak lagi cukup hanya sebatas membuka halaman demi halaman buku. Tetapi bagaimana seseorang mampu menangkap pesan, memaknai informasi, hingga menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Fenomena inilah yang kemudian menjadi perhatian bersama. Ketika budaya membaca mulai tumbuh, kualitas pemahaman juga perlu dibangun secara beriringan agar literasi tidak berhenti pada angka statistik semata. Namun persoalan literasi juga berakar kuat pada bagaimana kita memperlakukan bahasa sebagai alat komunikasi dan logika berpikir. Gerakan anak muda ini pun mendapat perhatian serius dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka menilai bahwa literasi hari ini tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak halaman buku yang habis dibaca, tetapi dari kemampuan dasar berbahasa, cara mengolah struktur berpikir, hingga bagaimana menyampaikan kembali informasi tersebut secara kritis dan bijak. Kemudian bagaimana pandangan Duta Bahasa melihat paradoks ini?
5: Isu bagaimana literasi ini berkaitan dengan memahami konsep bacaan itu sendiri, itu tentu menjadi bagian yang masih menjadi tugas kita untuk sama-sama bersamanya kita kawal gerakan literasi ini agar tidak hanya minat bacanya saya yang tinggi, tapi bagaimana ketika kita membaca suatu bahan bacaan, kita juga memahaminya dan juga alangkah baiknya melalui bahan bacaan itu kita bisa mengambil sebuah gagasan dari bahan bacaan itu. Jadi tidak berhenti minat baca tinggi saja, namun bagaimana kita bisa memahami konsep bacaan tersebut. Oke, baik. Sebenarnya kalau dari kami sendiri, dari Duta Bahasa, kami merupakan mitra strategis dari Balai Bahasa Provinsi NTT dan juga Badan Bahasa. Untuk programnya sendiri di tiap tahunnya, bagi pemenang terbaik satu itu mempunyai krida. Nah, di tahun 2023 di angkatan saya kemarin, krida yang saya angkat ini namanya serasi atau semangat literasi. Dan memang seperti yang dikatakan bahwa kami Duta Bahasa hadir sebagai pemantik dan juga pemengaruh dalam tanda kutip untuk bisa mendukung agar gerakan literasi ini mengalami peningkatan di Provinsi NTT. Nah, untuk di tahun ini sendiri, dalam waktu dekat, dalam minggu ini, kita ada krida Duta Bahasa, yaitu lokakarya ataupun juga penulisan esai kritis bagi teman-teman mahasiswa. Di tahun 2024, kita sempat ada krida berkunjung ke Timur Tengah Selatan, itu kridanya literasi edukasi berbasis masalah sanitasi. Jadi kita memperkenalkan bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara menggosok gigi menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa daerah atau bahasa dawan yang kita kemas dalam lagu anak sehingga lebih menarik untuk bisa dipelajari. Lalu di tahun kemarin, tahun 2025, kami juga menggunakan bahasa dawan, bahasa pengantar, bahasa pengantarnya bahasa dawan, masih bahasa yang sama, namun isu yang kita angkat yaitu literasi berbasis edukasi rabies dengan lokasinya di Timur Tengah Selatan juga. Di tahun 2023, waktu saya menjalankan krida saya yang akan kami bawakan ke nasional kemarin, kami bekerja sama dengan salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Kupang, letaknya yaitu di Konino. Waktu itu program yang kami bawakan adalah kami memberikan pelatihan menulis cerita dan juga membaca buku bersama, lalu anak-anak ataupun para siswa ini kami minta untuk memberikan ulasan, dalam artian ada kegiatan mengulas buku di sana. Dan ini menarik karena waktu kami datang, kami mempunyai harapan bahwa mereka semangat. Dan ternyata hal ini benar-benar terjadi ketika kami datang di sana. Kami mulai dengan pelatihan menulis puisi, lalu juga kami membaca cerita bersama, lalu juga di sana kami meminta mereka untuk memberikan ulasan makna yang mereka dapatkan dari suatu cerita atau suatu bahan bacaan. Kami Duta Bahasa Provinsi NTT bersyukur sekali bisa berada di Provinsi Kepulauan. Dan ini menjadi suatu tantangan juga bagaimana kami dengan jarak yang jauh kami bisa menjangkau wilayah-wilayah kepulauan selain di Pulau Timur. Sehingga ini bukan menjadi suatu kelemahan bagi kami, namun kami menggunakan media sosial. Media sosial kami di Duta Bahasa NTT, kami sering berbagi konten kreatif berbasis kebahasaan, baik itu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, sehingga walaupun kami tidak bisa sampai ke Rote misalnya, namun setidaknya ilmu ataupun konten yang kami buat disaksikan oleh teman-teman dari Pulau Rote. Sehingga walaupun kami berada di pulau yang berbeda, namun kami yakin dengan semangat yang tinggi untuk meningkatkan literasi, selalu ada jalan, apalagi dengan media sosial ataupun era digital yang begitu kuat saat ini. Baik, terkait hal tersebut, memang waktu kita membaca, kalau dari saya sendiri, diawali dengan rasa penasaran. Rasa penasaran ini tentu ada dari ketidaktahuan saya sendiri. Misalnya saya tidak tahu terhadap suatu topik A misalnya. Tentu akan muncul, A itu apa, A itu kenapa, A itu siapa, A itu bagaimana. Ketika rasa penasaran ini sudah ada, lalu secara otomatis tergerak. Rasa ingin tahu ini tergerak dengan mencari bahan bacaan, mencari buku dan bahan bacaan lainnya, sehingga bagaimana agar rasa penasaran ataupun rasa ingin tahu ini bisa terobati. Tentu kami dari Duta Bahasa NTT sebagai mitra strategis Balai Bahasa Provinsi NTT yang mempunyai program berkelanjutan, apalagi terkait dengan topik literasi ini, dengan berbagai program yang ada. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di tahun ini akan ada program penulisan esai bagi teman-teman mahasiswa, lalu juga ada membaca cepat, lalu juga ada mengulas buku, lalu juga dari segi ataupun dari aspek penguatan kemampuan kebahasaan khususnya bahasa Indonesia ini sendiri, ini merupakan langkah strategis di mana ketika kita membaca buku, kita tidak hanya berhenti di membaca saja, namun kita juga bisa memahami isi bacaan yang kita baca, konsep bacaan seperti apa, lalu ketika kita sudah baca, kita pikirkan, kita pahami, dan dari hal tersebut akan lebih baik ketika kita menemukan suatu gagasan ataupun ide pokok daripada bahan bacaan tersebut. Jadi kalau dari kami sendiri Duta Bahasa, kami sebagai mitra strategis terus mendukung Balai Bahasa Provinsi NTT dan juga Badan Bahasa dalam berbagai kegiatan, baik itu literasi kebahasaan dan kesastraan, pelindungan bahasa daerah maupun juga penginternasionalan bahasa Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Kupang, membaca pada akhirnya bukan sekedar kompetisi menghabiskan bab demi bab di dalam buku atau sekedar pemanis dokumentasi di media sosial. Membaca adalah proses mengasah jiwa dan ketajaman berpikir. Memutus mata rantai paradoks literasi di NTT adalah tugas kita bersama. Saatnya kita bergerak bersama dari sekedar gemar membaca menuju pembaca yang bijaksana dan kritis. Agar NTT tidak hanya juara dalam angka minat membaca, tetapi juga melahirkan generasi yang kaya akan gagasan dan aksi nyata.

Saya Jasbi bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami, sampai jumpa di topik feature berikutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya?
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga?
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Adek, berharga juga, kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang mau cerita malam hari ini soal tongkrongan yang mungkin aja kamu rindukan gitu, teman Pro 2. Pasti di masa lalu gitu kan, di SMP, SD, SMA, atau bahkan di waktu kamu kuliah dulu itu sama teman-teman di rantauan gitu kan. Mungkin kamu kampusnya, kamu orang Kupang tapi kampusnya ada di Jawa, Makassar, atau di Sumatera, teman Pro 2 gitu kan. Buat kamu boleh tuh ceritain dulu keseruan kalian waktu nongkrong tuh ngapain aja sih, teman Pro 2. Kayak misalnya nih, nongkrong sambil nyanyi-nyanyi, ada teman yang main gitar, ada yang nyanyi, ada yang suara dua, suara sopran gitu kan, teman Pro 2. Itu juga seru banget. Dan juga tongkrongan yang ketika diajak tuh gas-gas aja gitu, teman Pro. Jadi kalau misalnya katong ajak doang, kayak amar suka tong pi bakar-bakar, ini ada apa namanya, daging kurban langsung weh gas sampai di pantai bakar-bakar, teman Pro 2. Terus ada tongkrongan yang mungkin kayak weh ini kali katong batam badui kok, ini rental mobil katong pasir satu kota Kupang di mana kok, kayak gitu, teman Pro 2. Itu juga seru sekali tuh pasti kalau misalnya diingat kembali gitu kan sama teman-teman di dalam, bahkan kalau misalnya di jalan tuh ada teman yang belum bisa bawa mobil kan, diajarin gitu sama teman yang lain gitu, teman Pro 2. Jadi so much thing yang bisa diingat gitu kan, teman Pro 2, waktu dulu tongkrongan kita, teman Pro 2. Dan buat kamu mau cerita boleh banget, teman Pro 2, biar kita bring back that memory, biar kita lebih rindu lagi ya kalau bisa sama teman-teman kita di waktu lampau gitu, teman Pro 2. Diceritain, atau mungkin kamu mau telepon bisa langsung aja di nomor WA 0811 3820 9090. Alright, teman Pro 2, masih sama Aji pastinya dengan keseruan lainnya. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Little Time for Love by Ardito Pramono.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Sehat itu mahal, tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Kamis 4 Juni 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di Radio Republik Indonesia Kupang. Program Madua kembali menemani kamu sepanjang hari ini. Kamis 4 Juni 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2 inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi di Pro 2 FM. Hari ini kita sampai di hari yang keempat, bulan ke-6 2026 ya. Sampai di Kamis 4 Juni 2026. Setengah tahun perjalanan di 2026 sudah kita lalui, dan senang sekali bisa kembali Ishak menjumpai kamu teman Pro 2 hari ini. Apa kabarnya teman Pro 2? Semoga bertemu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang optimal juga nih untuk memulai hari. Buat kami yang udah bangun pagi, memulai beragam aktivitasnya sepanjang hari ini, semoga perjalanan beraktivitas kamu makin menyenangkan karena ditemenin sama Pro 2 FM dan Pro 2 ya. Well, hal ini Ishak akan temani kamu di sepada ya. Kita awali terlebih dahulu dengan jazz music sampai nanti di pukul 6. Beragam informasi nanti akan Ishak hadirkan di Info Pro 2 dan juga nanti di sepada. Kita akan update beberapa hal yang terjadi di bangsa ini teman Pro 2. Nanti kemudian kita lanjut dengan pilek, pilih lagu kamu. Nanti ada juga Choice of the Day, COD. Sepada talking juga nanti akan ada obrolan seru bersama narasumber inspiratif kita di pukul 9 nanti teman Pro 2. Dan yang terakhir nanti kita lanjut di Pro 2 Headless. Kemudian nanti ada santai siang, sore ceria, jaga malam. Tuntas kita bakalan temani kamu sampai selesai hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Jadi pastikan teman Pro 2 stay tune terus ya di Pro 2 FM Kupang, karena sesudah ini juga nanti Ishak akan hadirkan lagu-lagu enak di Jazz Music Pro 2. Akan ada renungan mimbar agama Katolik juga spesial kita hadirkan untuk menemani teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat memulai hari. God bless you.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

sebagai penopang negara. Engkau kibarkan benderamu untuk kejayaan bangsa Indonesia. Sila-silamu sebagai pemberi semangat bangsamu. Kaulah Pancasila, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Hiduplah kau selalu Pancasilaku. Untuk Indonesia tetap jaya.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga, persatuan Indonesia.
2: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: gudang luas 4.200 km persegi antara benua Asia dan Australia.
1: Menyatu dalam ribuan pulau di bawah jamrut khatulistiwa dari Sabang hingga Merauke.
0: Itulah Indonesia.
1: Dihuni aneka suku bangsa dan agama, lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga.
0: Bersatu dalam keberagaman untuk menggapai cita-cita kemerdekaan.
1: Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Kini, dalam usianya yang semakin matang, Indonesia semakin bersatu hati dalam harmonisasi kebinekaan sebagai jati diri bangsa.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Koten, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Kamis 4 Juni 2026, kita berada pada hari biasa, Pekan Biasa ke-10. Hari ini, Kamis 4 Juni 2026, kita berada pada hari biasa, Pekan Biasa ke-9. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kasih abadi, kami bersyukur atas segala kasih dan cintamu yang boleh kami terima dari kemurahan hatimu, sehingga di pagi hari ini kami engkau perkenankan untuk kembali menikmati hari yang baru ini. Ajarkanlah kami bahasa cinta, agar kami dapat menunjukkan cinta itu kepada sesama kami, seturut cinta putramu lewat pengorbanan di salib. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini, mencintai dengan sepenuh hati. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, manusia tidak bisa dipisahkan dari hukum dan peraturan. Manusia akan selalu berhadapan dengan hukum dan peraturan. Tidak ada satu tempat atau organisasi yang tidak memiliki hukum dan peraturan. Dengan begitu banyaknya hukum dan peraturan, tentu akan menimbulkan pertanyaan besar bahwa hukum mana yang sebenarnya paling utama? Hukum manakah yang menjadi nomor satu dan harus ditaati oleh manusia? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat
tentang hukum manakah yang paling utama? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Inilah hukum yang paling utama dalam kehidupan manusia. Manusia yang beriman akan mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mengasihi Tuhan juga pasti akan mengasihi sesamanya, karena Tuhan mengasihi semua manusia. Semakin orang mengasihi Tuhan, maka ia akan mengasihi sesamanya. Hukum kasih yang luar biasa ini harus menjadi perjuangan setiap manusia dalam kehidupannya. Tuhan Yesus sudah melakukannya lebih dahulu dan menjadi teladan yang sangat baik bagi kita manusia. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristiani diundang untuk menjadi teladan utama dalam melaksanakan hukum kasih. Melaksanakan hukum kasih bukanlah sesuatu yang mudah dalam kehidupan setiap hari. Mengasihi Tuhan ketika kita masih dalam kondisi baik memang mudah, tetapi ketika kondisi kita menjadi buruk, apakah kita masih bisa mengasihi Tuhan dengan baik? Mencintai Tuhan artinya melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Perkataan dan perbuatan kita harus sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Cinta Tuhan yang hidup dalam diri kita harus semakin mendorong kita untuk semakin mencintai sesama. Sesama tidak hanya manusia, tetapi juga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk bumi dan seluruh isinya. Kasih merupakan suatu tindakan memberi. Dengan mengasihi berarti memberi dari apa yang kita miliki. Sebab tak seorang pun dapat memberi sesuatu dari apa yang dia sendiri tidak memilikinya. Nemo dat, quod non habet. Pengorbanan dan penyerahan diri menjadi tanda nyata dari ungkapan kasih. Ketika kita menyatakan kasih kepada orang lain, itu berarti kita bersedia menyerahkan diri kita kepada orang yang dikasihi itu. Mengasihi dengan segenap hati berarti mengasihi Allah sebagai yang pertama dan utama. Kepadanya lah pertama-tama kasih itu harus kita wujudkan, sebab dialah yang memberikan kasih itu kepada kita. Mengasihi dengan segenap hati juga berarti bersedia memberikan seluruh kasih yang kita miliki dan mengorbankan serta mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Mengasihi dengan segenap jiwa berarti segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan jiwa kita, harus menjadi suatu persembahan yang harum mewangi bagi Allah. Bahkan dalam setiap hembusan nafas yang kita miliki harus menunjukkan cinta kepada Allah yang memberikan jiwa dan nafas kehidupan kepada kita. Dan mengasihi dengan segenap akal budi berarti kasih yang kita alamatkan kepada Allah harus sungguh-sungguh berasal dari kedalaman hati kita. Akal budi menjadi lambang kemampuan berpikir manusia untuk memahami dan mengerti segala sesuatu yang ada di hadapannya. Juga berarti bahwa kita tidak menjadikan Allah sebagai objek cinta, melainkan sebagai subjek cinta. Jadi, mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi seperti dikatakan oleh Yesus, mau menunjukkan bagaimana kita mempersembahkan seluruh cinta kita kepada Allah dan senantiasa mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Hukum yang sejalan dengan itu adalah kasih kepada sesama, sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Artinya, ketika kita mencintai diri kita dan memberikan yang terbaik kepadanya, demikian jugalah yang harus kita lakukan kepada sesama. Teman Produa yang dikasihi Tuhan,
Dengan menunjukkan kasih kepada orang lain, sebagaimana kita mengasihi diri sendiri, berarti kita menjadikan orang lain sebagai bagian dari diri kita sendiri yang patut dikasihi setiap saat. Dengan pemikiran yang demikian, kita akan memperlakukan orang lain sesuai dengan apa yang kita perbuat terhadap diri kita sendiri. Bagi Yesus, kedua hukum ini, yakni mencintai Allah dan sesama, merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan ini, tatkala kita berbicara tentang cinta. Tetapi Yesus juga melihat bahwa kasih itu harus diwujudkan secara bersamaan dan tidak boleh terjadi ketimpangan di antara keduanya. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka kita juga wajib mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Sebab dalam diri sesama, Allah menghadirkan dirinya, terutama dalam diri mereka yang miskin dan menderita. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajarlah kami kembali kepada-Mu dengan hati yang jujur. Lepaskan kami dari segala hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Berilah kami hati yang mampu mengasihi Engkau dengan sungguh dan mengasihi sesama dengan tulus, agar hidup kami menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia ini. Terpujilah Dikau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 FM Kupang hari ini, dibacakan oleh saya Isaac Octavia. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Bank Indonesia menyatakan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI menyampaikan hal ini menyusul anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Rabu 3 Juni 2026 yang menyentuh angka 17.959 per dolar Amerika Serikat. Padahal BI sudah melakukan langkah-langkah stabilitas mulai dari investasi intervensi pasar hingga memperlakukan ambang batas pembelian dolar Amerika Serikat. BI mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik serta menjaga kecukupan likuiditas falas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan. Selanjutnya, teman Pro 2, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro berharap pimpinan baru Badan Gizi Nasional bisa langsung bekerja cepat melanjutkan program makan bergizi gratis. Menurutnya, pergantian kepemimpinan tidak boleh mengganggu keberlanjutan program prioritas pemerintah tersebut. Nini menilai kepala BGN yang baru, Nani S. Deyang, bukan sosok baru di lingkungan BGN sehingga sudah memahami pola kerja dan berbagai tantangan yang dihadapi di BGN. Terakhir, teman Pro 2, ganda putra Indonesia Nicolaus Joakim dan Raymond Indra berhasil melangkah ke 16 besar Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Jepang dengan pertandingan 2 game langsung. Usai pertandingan, pasangan Indonesia ini mengungkapkan fokus utama yang tengah mereka benahi di tengah proses membangun performa. Hal ini dilakukan setelah hasil yang diraih dalam beberapa turnamen sebelumnya yang belum sesuai harapan. Nicolaus menilai aspek yang paling perlu diperbaiki adalah kekompakan dan hubungan antar pasangan di lapangan. Sekian update info Pro 2 kali ini. Informasi selengkapnya dapat teman Pro 2 akses di rri.co.id. Kita kembali di Spada, bikin pagi kamu makin seru.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa, ketemu di Produa FM. Waktunya Ishak untuk temani kamu karena sekarang di pukul 6. Langsung aja kita mulai untuk informasi yang pertama, perakiraan cuaca yang kita kutip dari laman bmkg.co.id.
5: Perakiraan cuaca.
4: Ya teman Produa, untuk perakiraan cuaca hari ini Kamis 4 Juni 2026, saat ini di kawasan Oipopo sekitar studio Produa RRI Kupang di 24 derajat Celcius cerah ya, dengan kelembapan udara 71%, kecepatan anginnya 15 km/jam. Lanjut teman Produa, pukul 6 diperkirakan akan cerah. Oh, hari ini sepanjang hari akan cerah teman Produa. Dari pukul 6 sampai dengan pukul 17 diperkirakan akan cerah. Pukul 6 di 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 71%, pukul 7 di 26 derajat Celcius dengan 64% kelembapan udara dan 15 km/jam. Kecepatan angin pukul 8 nanti teman Produa cerah juga di 27 derajat Celcius, pukul 11 juga cerah di 31 derajat Celcius. Kelembapan udara menjadi 34,4 km/jam di pukul 14 siang nanti ya teman Produa. Pukul 17 juga sama, masih di 34,2 km/jam di suhu 26 derajat Celcius dan kelembapan udara di 63%. Malam hari nanti pukul 8 cerah berawan teman Produa, di 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67% dan kecepatan angin kembali ke 15,5 km/jam, sama juga ya dengan di pukul 23. Aktivitas hari ini kayaknya kalau di outdoor bakalan nyaman teman Produa karena cerah tapi suhunya nggak terlalu panas, hanya sampai di 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin juga yang rata-rata di 15 hingga 30 km/jam. Selamat menjalani hari dan aktivitas, semoga pagi kamu menyenangkan, ditemenin sama Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.
6: Kupang.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maaf, HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Raya featuring Mike Sebat, member 2 with Where's My Husband, dan masih ditemenin sama Isaac Octavian. Kita langsung lanjut ya untuk update yang berikutnya, teman pro 2. Sementara ini kan berlangsung Indonesia Open 2025 ya, dan sekarang masuk ke babak 16 besar, dan sebanyak 11 wakil Indonesia akan bertarung nih di 16 besar Indonesia Open 2026 yang nanti akan dimulai hari ini pukul 10 WITA nanti ya, teman pro 2. Pasangan ganda campuran Indonesia ada Adnan Maulana dan Indah Cahyasari yang akan menjadi wakil pertama untuk 16 besar ini, teman pro 2. Mereka akan melawan unggulan pertama asal China, Feng Yanshe, dan juga Huang Dongping, teman pro 2. Kemudian nanti ada juga Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa yang akan menghadapi unggulan keenang China juga nih, teman pro 2, Guo Xinhua dan juga Chen Fenghui di match kedua. Di sektor ganda putri ada Rahel Alicia dan Rose Febi Setianingrum, teman pro 2, melawan unggulan Amerika Serikat di laga ketiga, teman pro 2. Nanti juga akan ada penampilan dari Amelia Cahya Pratiwi dan Siti Silva Ramadanti, teman pro 2. Lalu ada Putri Kusuma Wardani, teman pro 2. Lalu ada juga ganda putra Sabar Karyaman dan Mohresa Pahlevi, ada Raymond Indra dan juga Nicholas Joaquin, ada Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, teman pro 2, dan yang terakhir akan ditutup Jonathan Christie melawan Indonesia juga ada Alwi Farhani, teman pro 2. Doain yang terbaik ya untuk performa terbaik dari para pamungkas-pamungkas Indonesia ini, teman pro 2. Semoga di Indonesia Open ini keluar all final Indonesia, atau bahkan juga menangnya harus Indonesia dong.

0: teman-teman. Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

Dalam periode kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, Ran Salma Salsabil dengan Hey Tunggu Dulu Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, Kementerian Pariwisata ya Teman Pro 2 terus berupaya untuk meningkatkan pariwisata dan kunjungan ke destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Indonesia pastinya. Dan salah satu yang meningkatkan minat orang untuk pergi selain keindahan alam, budaya Teman Pro 2, pariwisata yang berbasis musik dan budaya ini berdampak ya pada pariwisata. Asisten Deputi Bidang Event Nasional Kementerian Pariwisata Niko Mangayuastuti mencontohkan gelaran Festival Music Jazz ya, Java Jazz kemarin Teman Pro 2 ya, yang menarik ribuan pengunjung sehingga efek yang ditimbulkan untuk pariwisata di daerah itu, di daerah penyelenggaraan ya, menjadi besar Teman Pro 2. Peningkatan yang paling terasa ketika sebuah daerah menyelenggarakan festival musik adalah okupansi penginapan dan transportasi Teman Pro 2. Untuk itu memang diharapkan ke depan akan lebih banyak acara kolaborasi untuk mengadakan, memadukan budaya alam dan musik di berbagai daerah di Indonesia. Setuju, buat dong satu Java Jazz di, kalau Java Jazz kan di Jawa ya, NTT apa gitu. Kita bikin kolaborasi dan musik yang undang banyak penyanyi-penyanyi luar biasa, pasti bakal rame banget, meningkatkan pariwisata juga tuh pastinya.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Perdua, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman perdua kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.